Selamat pagi, Mar. Sing ini ya sepornya. Sing jadi tenaga. Pagi. Rek kau siap ang loba nu teu katalian resep mulung ka mo panggi jeung kuntilanak si menang loba. Amit. Magin masuk jam 12 malam. Wah, itu pantes. Sok di antas di Mang Otang ngopi. Jam 12 malam waktu HS, Abi mah. Jam 12 malam waktu HS. Ceper, Acus, kemana bade can hudang? Telepon sok Acus. Da paleun. Da paleun kami siaran, Mang Ceper. Mang nyanya bakal emati lampu pemadaman? Gak tahu. Nanti nanyain ke Neng Rosa. Kang Salim, tanyakan ke Neng Rosa ya pemadaman tuh hari ini. Sok, kan dia pegawai PLN, putranya Kang Salim. Amar, duh ayah Mang Rey, ortesan diteang jeng kakek ke pasir angin. Sarua, wingi genunungan info, cicing lah Amar mah, tongkat pipiluun. Mana lagu nacaraya?

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

0: ada cerita menarik ketika peringatan 17 Agustusan hari Senin. Ya, karena ini mau komersosnya bebari ya naon-naon teh viral. Yang akan kita soroti adalah ketika Kapolsek dan Ramil Cicalengka Kabupaten Bandung ditanya ku pemuda mabok. Luas namanya pemuda. Kapolsek nepi ka ditengel. Udah Kapolsek ya jelema ngebales eta buk-buk sing Kapolsek. Nepi ka getihan kan eta pangambungna. Beredar video na gini gini anu make rompi naon wat peperangas eta Gusti teh. Nah, niatan Kapolsek sama Dan Ramil adalah melerai percekcokan. Karena acara kegiatan acara tersebut berupa karnaval Agustusan. Nah, di tengah-tengah itu aya nu cekcok. Ya, sebagai seorang komandan keamanan di wilayah Kecamatan Cicalengka, ya otomatis ya, Kapolsek dan Ramil melerai. Tapi anu dilerainna teu narima. Kalah malik nonyok ka Kapolsek. Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat menjadi korban pemukulan saat mengamankan karnaval HUT ke-81 kemerdekaan RI pada Senin. Selain Kapolsek, korban lainnya adalah Dan Ramil Cicalengka. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan pengeroyokan tersebut terjadi pada pukul 12.40. Di depan kantor Kecamatan Cicalengka, saat itu Kapolsek Cicalengka dan Ramil Cicalengka tengah bertugas mengamankan kegiatan karnaval. Keributan bermula ketika cekcok antar peserta karnaval. Kapolsek Cicalengka bersama Dan Ramil berupaya melerai kegiatan tersebut. Meski menggunakan seragam dinas, keduanya tetap diserang dan dipukul. Selain Kapolsek dan Dan Ramil, seorang warga sipil juga menjadi korban dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian, pada malam harinya, 4 orang langsung diamankan. Selama menjalani pemeriksaan, 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Asep menyatakan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ayah iya video na tepalah, apa-apa ya na video. Loba video na ge. Jeng luas eta seragam PDU. Bagian dinas upacara keur dipake ku komandan. Ku Kapolsek jalan rame eta kolu nepi ka kuat neungeul. Da mun urang mesieun dasar keur mabok. Wah di markas polisi mah tadi galen. Mun uing jadi petugas polisi na. Mun uing ya mun uing jadi petugas polisi na anak buah si bapak eta. Waduh. Untung yang kerja di tukang penyiar. Jadi tidak akan apa, tidak akan sampai ke balas dendam. Kena kumangke gitu lah. Asa pohara yang kuluas eta. Dan Ramil kermake pakaian dinas, kermake pakaian dinas kebesaran kan, pakaian dinas upacara. Kapolsek sama sapohara dan PK di getihan irung Kapolsek. Magipar selamat pagi, selamat tugas sehat dan bahagia selalu. Lagunya terbayang-bayang ono sutra salam para jai terbojong ganasari karoncang pisang radio nohon rekawan nohon laguna ang gaya amar balik sepor lah paling meli udut keharap sehat. Kakek Salim, woi kalem ke, karek di talian. Woi ngetere jadi kakek ang, tisi cikal, alhamdulillah, wilujang. Kakek Salim kemari bareng balik ti amang, jikan karatas netepan pok netepa, apa senyet kadu, mana kango abi, tenyanak, datacan masian andina. Pok nate pirau kita masihan, ari buburna nyanak nte, datengah bubur, eta saya rada haneu ke. Namun teu inget jadwal ngeeksekusi jatah mingguan digoengkeun. Hahaha. bias ketan ya, sanu boga bias ketan saparapat gitu rek di bubur. Aya Cikalong Jatiwara cenemun tulus saliran. Tadi tisah anu nanyakeun mati aliran teh. Cikalong sama Jatiwaras bukan karang nunggal. Magin iya orang-orang tibra magin berangkat kerja. Nah, sakala sing lancar. Titipkeun ka Mang Otang aya kagegelan mah rek rokona gitu rek duitna. Ka Mang Otang gitu ka Mang Otang ngageroan. Repa, waalaikumsalam hadir. Piraku beri dihanetan menyata peserta karena apa? Nya, eta ge beri dihanetan. Sana lamun teu dihanetan, moal moal wani.
1: Secara kaposek jeung dadrami tuh ieu diteungul.
0: Kalau dalam keadaan normal, ya makan teu normal. Jack, ente dina main bola na karena apa gegar lut? Pada parebut tumpeng etanya mah nggak tahu sih dari latar belakang cekcok nama Dinda Wanian mang etanya nyiksa dan ramil pukuhan luas Ajkia pagi manco beri ngejahit moho magin ayah ayana kaduna ayah satu itu teh iji duka saya duka tidak tajan dibuka. Rusdi Setiawan bari AO meureun mang irungna dibogem nya dibogem ya mah ku jeger cenah teh preman preman kampung eta nu make seragam eta nu make rompi eta da nu papedengkreng nama ayeuna nu lain geus sarua kita teu kabayang digual aye jeung teu mun urang jadi anak buahna. Lagu jadul lah tanya cuyang nyi. Selamat pagi.

0: 98,9 Suka Burger.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Ijek asup pasal berai tamang wanita nenggel gitu ke komandan mungkin penganiayaan masuk. Rekaos gaya nenggel kaposek itu bisa silat itu kaposek awet piraku buat ketenggel kuno mabok menuhi digali kaguk can bareng ngepay terarai mabok nah. Kan niatnya kan bukan niat gelut itu niat melerai bisa aja oga kan kabongohan. Tapi kaposeknya kelihatan mukul lah. Langsung pasang kuda-kuda ketika dipukul wajahnya gitu. Ya gak mungkin gak bisa bela diri lah namanya petugas aparat. Aparat keamanan pasti diajarkan. Tapi aku tuh bisa nunggu. Rusdi Setiawan mun posisi amang ayah dirinya beri panggilan ngener tina kaributan. Ya iya itulah soleh uing mah. Nere ke sisi ayang kene salamet daripada kudu wot bukbek. Lamun memang ngaitakeun anak urang karena harga diri urang tak baru kalau itu mah kan gak ada etaan. Kalau misalnya gak ada sama sekali kaitannya tentang urang ya kita minggir buat apa kan. Kecuali kalau misalkan nyinggung ke urang mengganggu harga diri orang gitu hingga ya kita merasakan terhina misalkan baru itu mah bisa ya. Kita bergerak sabubukna gitu ya bergerak eta mah ya. Soalnya kan ya harga diri diinjak-injak kita ya. Masa diam wae ya. Bae kan peduli pae gitu. Ngebelaan harga diri orang gak apa-apa itu mah ya. Sawanina gitu ya. Sawanina sabubukna. Pernah gelut tuh? Kita tanya Rusdi atau yang lainnya pernah gelut tuh? Anu wak bukbok gitu gelut tuh ya. Coba kalau misalnya ada yang kurang pernah gelut beda naon. Sim kuring mah ke sekolah unggul pernah ke SMA eta mah bukbek. Cung urang panyalu, tah eta harga diri kasinggung. Tah nyinggung harga diri urang gitu. Ya, kalau enggak kasinggung kita nahan diri ya biasa-biasa gitu. Paling nahan gitu gimana. Tapi kalau misalkan nincak-nincak teh kan. Eta mah kebegung kan atuh wing lagi lincah gitu. Mun ana mah ripu mah sanggup. Capek awak badage non bukbek kudu bukbek gelut bakal capek bola mau tuh kudu lincah-lincah not kakalayangan boga ilmu ti aki teh pam non jungta iu pake jejak aki teh oh kalayang hampir si rawing itu ingat. Pernah gelut teh sebagai lelaki. Gelut di pang lalajoan atau gelut di pang mengbalan gitu. Oh mabok, wah menuing nu jadi dan ramil na eta nu nyok na ditamul kuing wali sangwan pokoknya cansa busiat. Kita tanya, pernah gelut tuh? Sok, oh mabok, pernah gelut tuh? Madit kandin noong cerita abi-abi tuh tinggal gerasok hasil karya si Cika. Ya siap nanti acanja noongan Kakek Salim kamari pas uing asup kalapang rek upacara papangi jeung wajikan ke opik pokna teh teu tulus aa opik teh dijadikeun komandan teh tuluy kuing disampeurkeun da karunya pik ari mana kunaon teh tulus pokna teh gagal dipantohir balik kanan kalah balik kiri jeung pas nyiapkeun teu bisa ngagorowok.

0: Oli Paramadani, waalaikumsalam, selamat pagi. Salam satu jarum. Dede suka bangun, selamat pagi, lagu selalu rindu ditunggu nanti. AA pagi, lagu Tino Pia Rosma, Zabdal, Zablay 2, main rada semangat, so. Rusdi Istiawan, jiwa petarung, kata ngamang mau dibawa standar. Lain dibawa di atas, uingnya. Pernah ke sekolah, usum hujan, sili kecretan, ingku cai, kernya ke payung. Kait beng, naku gagang payung, lompat, bagus gitu, mah, lemah tuh, bel. Kecing, itu tuh, gitu, teh. Hadapi, itu, lindu kait beng, nah, lompat, nya. Sabubuk, nah, lemah. Jek, ngalayang, inya purup, itu, nya, kena lah. Atau gelut na di lapang sekolah teh. Kuma ya pendekar ya si Rawing ke kalayangan. Kan pakai jampe ti aki. Pakai jampe hari itu mau bersih kena itu. Ayo nges kotor jiwana. Nges kotor anu jiwana. Nges lalai sotan ya buru karo itu na. Lai kaos minang gulut maang tasi inyi yo kerbobogohan di toilet pun wing di tonyo ku aing mah nepi di RT keun wing kudu kitu lah kudu kitu teh teh lalaki sejati kabogoh urang anu ngaroyanya tonyo ke kumangke teh ngambil harga diri Rusdi kan kudu kitu lah. Cuyang, hampir papatong ke kalayangan. Pernah abi bahula gelut. Jeng sa gelut. Jeng sa gelut yang. Aduh jeng lelaki. Amarnya dah disangsikan komandan opik maang tetulus jadi komandan upacara. Terus di Setiawan, nu penting batur ke seolah itu kan emang dikait ku gagang payung ya ku aing har. Tebalik. Tebalik suruh si bagi tegelut nanti. Ayatnya pernah mang bahwa nuju SMP parbut AWW. Mun gelut kermen bola macan pernah mang abim ada soalnya taramiluan meng bang. Ramang gelut gara-gara main bang berebut hadiah untuk sebaraha. Barbut AWW lebih gentle lah. Barbut AWW lebih gentle jing sok. Yang pernah gelut pokoknya. Gelutnya soal naon. Anda pernah denggel soal naon. Ini lebih elegan itu ya. Merebutkan AWW ya lebih elegan. Si awena pada telengak lengak ke asa jadi nyiman tili diperebutkan kedua lalakin mereka lalakin gerlut. Om Abo pernah si amang gelut mang halawan kurang lebih 10 orang. Wah, tebuk-bukna uing sakapiuhana namang ingat-ingat subuh aing diudangkeun subuh kujikan. Agreh udang remandi. Awak rengkung itu gelut ngelawan 10 orang. Aya ngaipisan si awak. Amar percaya ka Mang Rai masuk gelut mah secara ketua karang taruna desa gitu gede ilmu. Pasti. Kan salah satu etanana kan anu nangerken bendera ya, anu nangerken bendera ngaran urang gitu berkibar di lemur teh ku gara-gara gitu kan ku gara-gara kawani ya, ku gara-gara gelut teh eleh teh eta ya. Jadi lamun hayang nangtung bendera di lemur kawani kudu gede bari bener gelut ulah eleh. Terus tetep kudu hade ka sesama. Ulah non ulah poporongos. Hanap asor tetep ya adabnya digedekeun baru. ngaran orang bakal sengit gitu. Tetap dengan penuh apa? Dengan penuh adab lah, sopan gitu. Ulah-ulah poporongos. Percuma kan poporongos, hahaok, kahak non, hahaok sadua gaplok non, sahaok kedua gaplok. Sekarang itu gitu kan? Sahaok kedua gaplok, menang-menang, dinyakun, gitu dinyakun, eleh tak, jangan gitu mah. Itu orang tengah cirikan kan? Jadi kan nafas nuhun waktu pas waktu harga diri diinjak gor karena naik bendera naikkan bendera ayo baturan ya bola keren ora pernah diceritain itu ya jadi mana nate nyentrik emang orangnya pendiam gitu ya rambut gondrong pendiam malah terkesan sok direndahkan gitu. Dia itu punya kawan itu wani gelut tenawan gitu. Cuman dia punya trik hayang sengit ngaran di lemur gitu. Di antara pemuda-pemuda. Jadi calling jeng baturan anak. Api-api gelut jeng baturan anak. Pakai bedog tongongna di kadek ke baturan anak. Tuturak teh. Udah gak semenang calling dia kan gelutnya gitu, gegelutan. Tapi dia panjang maroba. Tuturak dikadek, si baturan teh. Wah, digamplengan di etaan, kubrok, tonggong nak. Tuturak etaman. Jelama kan tadinya, wah si eta seri kan. Seri gede amu gitu, nepi ka dikadekan tonggong nak tebuna. Nah, nepi ka te cedera lah gitu, te nerak lah gitu. Dikadekan tonggong nak gitu, turak gitu. Ya naik kok gitu bendera nanti berkibar di lemur itu teh. Udah kan naon teterak di kadek. Gitu. Ternyata memeh nanti badami jeng baturan kegelutan anak. Jadi di tongok di natongong nanti di pasangan nela doran pacul. Tau kan doran pacul? Di pasangan kai gitu selapkan. Di gamplengannya kan nengel nanti kena kai. Nggak selila gitu kayak diceritakan. Nggak sekolah kayak diceritakan. Kenapa cina akang bela. Sengit karan di lemur. Kang Heri jatuh terak di kadek. Kang Heri tuku terak di kadek. Singoreng. Ya. Nuna doran pacul na tongong. Ya masih ngerti di kampak di pati kok. Arek kaos minang nama gara-gara aww uing mah kajen daripada miut ngalewas jental dong. Terus di siang minang gelut menang ngimpi dua kali ele aing dua kali draw. Cari hati Chris D ya. Om Abo sok rudet mah ngari gelut na pangimpian teh giliran pas nenge orang teh sok asa hesek bener teh tak mung aing mangimpi gelut teh ripus
1: keur naon ceuk iya keur Facebookan deh wis gaya iceng apal Facebookan nya tuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceng hayang Facebookan halus HP-na beli di mana ce? Cik ngilikan. Ya HP menang beli di Cermat Sale deh. Naon ce? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rita Sugiarto. Jangan yang minta ya. Kita ngobrol lagi. Repa, emang dirinya nuk itu nuk dikadek lagi suatu turak. Udah tukun nak. Ini ada jadal. Rektor aku mah itu kuna mah. Ayat teta emang mun soal hanap asar mah abi mah kumaha jalmina we manehna sopan ka abi, abi ge bisa luwih sopan ka manehna. Manehna mah kasar ngalunya ka abi, abi ge bisa luwih kasar, bisa luwih ngalunya ka manehna. Mata ka abi mah kumaha kalawan batur ka abi. Madi tuh balik ke pasangan heula doran pacul. Untung aku doran pacul yang tengah geser. Diselapkan sih karena lancingan. Terus dibelit-belit gitu, dibelitan. Si doran pacul aja aman, gak geser gitu. Ya kita dihabok di tukang deh. Ya emang ngancul gitu ya. Jadi aman, sengit tetanggara nak, tentu terang di kadek. Tentu terang di kadek. Terus di Setiawan, jeng si Dani dia merebutkan kumbang desa mang, mun ayah diketik dah di kumbang desa ke orang si Dani ke ayah. Baru. Ribut jeung si Dani, kemana ini si Daninya? Dani! Kita ribut jeung si Dani, perbut awewe. Ayo kena gitu si Dani, ayah sok komen na Facebook ya. Ngenyata komen sok bika gelen si Dani, saya ngegalai man panggil itu dah. Atau di mana si anak satu kalau nggak salah di pepanggu udah budak nanti belum sih ketemu mah ketemu teh zaman bujangan weh jeung si Dani teh udah nikah udah punya anak belum pernah ketemu lagi berarti lama banget tuh ketemu jeung si Dani guys di upgrade kita sedang bagaimana gaya kangen Ben anger kene. Bu, kangen ben, calana mau rosot. Ya, gila. Gila nih ngeri setelan gitu, yuk. Rekaos, kan anger adab mah dikedepankan. Kade, kuku main mah kalau bawa duit, nonyok teh, udah didenda. Karena si muda sih ngalus adab, ame unu nonyok teh. Kau udah pokoknya mah.

Selamat pagi Ari PW. Pagi tinggalin karek nyenget man. Sok tuturkan. Pernah gelut tuh. Sana yuk lagi ngomongin gelut. Seumur ya, seumur nepika ayana gitu. Pernah gelut tuh. Bani ban taang anyar ayanu gelut. Ayanu ngajak gelut. Pas Abi jadi wasit, pekte si penonton eta teu narima keputusan Abi. Ngajak gelut tah ka kami. Disamperkeun ku kami teh aningan engke disamper ku mah cicing we cadu mun bener mah arek ngajak dicakrep ku kami mah ang moal dikejo-kejoan acan. Tanyar kamari gelut teh ang jeung jikan di kamar. Maksud? Dede suka bangun makasih laguna sami-sami. Sok sih lalancar dan melananannya yang beraktivitas semuanya pagi ini selamat beraktivitas. AYT asa nyungan lagu Jablay 2 tenang bisa bisa dukung Jablay 2. Oke. Marton pagi uing baheula keur sakola MTS sekarang mang kelas 1 sok gelut wae perebut kursi. Kabeh yang diharap itu sadipinakeunana aing mah sakolana ge. Yeah.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari

secaleg dua caleg ah gitu. Pernah gelut? Ya berani. Fokusnya kali ya, pernah gelut ya. Bibicit gelut awewe marame siamang suri jenggut buuk mana seru pernah? Pernah tahu kur ecuk? Tinggal. Mun pernah jeng saha? Kur ecuk mau percuma. Kur ecuk cenah. Ayete saya temang nu gelut jeng wajikan di kamar lain gelut ya temang.

Onto anger nu pas resep pas sama jeung wajikan mah nganjeng wajikan nu boga ubarna bibir luhur jang ajak pas ngorong kitu. Marton, da leutik-leutik ge heuras baheula ka MTs uing ah. Sanggeus apa ngala duit hese jadi soleh uing demang. Tah bagus. Kudu kitu. Majam karik paceklek pada melan basa nuju SD amang. Tudah balas balangorna barudak lalaki mah anak orai bangkong cacing diasupkeun kana tas istri. Atuh pas muka tas teh ngajarerit hayak diudak bari mah sahafut dirinya dikerepuk we asa nyerahna tah. Kudu kitu dong. Bagus eta. Aya nu sok anareu deui sa eta lalakina. Coba mak ajam musuh eta musuh nu keur leutik kitu lalaki keur leutik aya nu sakana radio teh nya. Sugan anu apa? Ari PW minang mang ke SD ejeng sakelas eta pakupisna mang sulik kaut jenggulut baheula mah. Mata kuku teh papanjang-panjang.

0: kita lanjut lagi ngobrolnya. Eta mula. Tak pas guru ngaji pernah di Kerwiridan eta mah. Anu kaledek mang unggal wiridan teh lain la ilaha illallah nu dibaca teh tapi ngaledek ngaran bapak ning. Minang kita nanti hiji waktu uing nges poek mang sabar teh nges leungit. Digusur ka kobong kuing teh kemar da jelema teh disiksa duana di kobong. Jo teh nu misah dulur napek lain misah kalaman tuan atuh uing dirempuk ku tiluan. Kagok dirempetkeun ku akang moal eta uing teh sabari prima sapa ku bisna. Nu beunang teh beungeut ka kaut duka kunu mana pokona keur leutik mah gelut gawe teh. Anu ampun sieun mang. Kakek Salim aya Uyut pamajikan. Uyut Naryudi almarhum pernah sa dihukumna. Caritana kieu cenapan babaturan teh guguru, biasa guguru ilmu kebal. Pas rek naekeun ngajak Uyut pamajikan, biasa meureun harita mah basa keur naekeun mah dikadekan guguruna teh teu neurak. Ngamuk sia bedog teh pas isukna ulin barang ku sapanasaran meureun da eta mah digaplok ku bedog jerit teh teurak sia kuat ngadolewak. Da dihukum nang sataun Uyut teh da eta meureun panasaran ari kamari mah teu teurak. Bisa gitu. Bisa ku cari. Pak Momo asan teu mah ngari gelut mangan osok diajak panco sanu meunang bala malaguna gara-gara sebotol minuman. Repa Bilala jeung pernah manya secara titik-titik. Mang Toton mah keur putsa bala osoknya Mang Ton. Pendekar Marton mah begung-begung oge. Rusdi Setiawan ayo nama jawara-jawara teh pensiunnya wat nepi ka elek kumajikan. Susi sameureun si jawara teh eueuh anu lemah anger kumamah memius. Anger jawara tato langir anu keur hiber oge tato naga keur heuay. Di mah memuhun mah. Secara dua colek. Majam di Tasik ang jantan ustad. Ayah nama duka songkuping ke duka taras. Bibicit jeng Adi mah ngek osok ke lutik. Ayah nama sono ke Adi tebet. Biar aku kemblok atau jebrok kudu gede. Enak kudu kelut. Rindu sama
1: eneng yang. Aya nu ngalabrak pelakor sia mang mun seru melongkeun dengan ieu ngajengkut pelakor baru. Di mana?
0: Marton wah keur putsa mah geus kaitung, geus teu kaitung kana gelut mangan kitu gelut keur putsa mah sok loba nu misah wae. Tangke mah nyobaan tong dipisah. Kan aikur dipisah mau wat nangkep wat wah non ronyang ini kan. Sekali dua kali. Ronyang ini yang dilihat tangki mah cobaan ton. Kamu anu gelut ker pun sah gitu. Tapi kur anu wat topenang kerang ker dicekelan. Tapi lesawat ke. Tong dicekelan cahayang apa gitu. Itu sarwa lesawat ke. Cing bijil tuh kawanik nak. Kan orang meronta-ronta itu ketika dipegang kan. Dipegang kan ngeronta-ronta tuh. Wah Ling jangan lepaskan aing gitu. Tangke mah bisi suatu saat seperti itu lah sotkun. Antep. Asal ulah katinggalin make pakarang we. Ulah make pakarang apa ur. Kune antep bijil mual gitu ya. Arek gerlut mual mendele sotkun. Sebelai dua. Ceper urang minang meribut ang sanu teu apal atuh ka urang di pasar bo baru da masalah mah teh sapira ning musuh bebuyutan urang mah urang Batak anger disebut aing urang karang nu ngamuh munur saeutik oge uing sieun kumanehna mah balik deui ka karang masalahna teh pira sok nyetel musik manehna sok eleh ku urang eleh tarik cadu teuing kontrakan urang dicoret-coret
1: tang-tang ku urang caduta, urang dua kali ngejurus ngejungkelkeun ditonyok teh.
0: Waru.
1: Masa si enggak. Kia pernah nuju sekolah SD, kan sepatu kada dibuka, tekeng dicana ka kelas. Ari pamegek jarayeul sok disumput-sumputkeun sepatu istri teh nu abi mah disangsangkeun dina luhur kenteng. Pertama makur tiasa nangis ngadu ka guru lami-lami makeul ku abi digegel celina dugi ka geuneuk tidinya mah kapokeun ngareuan abi teh. Bagus. Digegel celina epok teh.
2: Sekali dua kali.
1: Matanya tak enak mungkin secara putsal jadi tara gelut cina orang teh. Ari Dewa pagi amang tumben pernah gelut jeung urang Sumatera basa jaman mah santren. Udah rudet atuh hari teh sarung bersih dipake tilam gogoleran bari gegeukeun kalangaledek sarung butut oge cenah. Edeung geunggeureukeun kalangaledek sarung butut geus kan emosi saya. Ditonyok ke pipina wati sada trok samleh pangna ku akang baheula teh ge aya mah era. Tapi nafsu birahi mah udah tarik wae. Kono gitu ya. Rusdi Setiawan sok kesel ka diserangan teh nonyok teu keuna wae meus-meus ngeplos meus-meus ngeplos kala capek aing teu keuna cenah gelut. Jedog ge terus di. Madit kungsi kami bala keur gadis kene nganin gelut. Gerala jonaon lah di kacamatan poho di sila laki tete resepen beren ka kami ngan kami embung noel sila laki tete ditonyok ku kami tetongong na untung na manehana tengah balas nonyok ka kami lamu nonyok mama lalaki era beren kami te awewe gelut jeng lalaki ari pek te ayana jadi besan kapi adik kami ngan kami sok pura-pura uwa kajadian anawan bahula pada ma inget wika kiwari pada kami guys dicang-cang ku aki nyilani. Atau cobaan ya tanya ke inget teh baheula gitu ku abi ditonyok itu tongong gitu kan madit keuneh.

0: Hai, selamat pagi.
1: Sartika Project.
0: Kita masih kena ngobrol ya. Oh, jam 8.34 menit. Magin absen heula sih. Marto nyeta uing pangkokolotna putsal teh uing besok diala teh. Atuh uing teh dicekelan wae ku budak geus saya balik-balik cek uing teh balik putsal teu angeus gelut teu jadi sesalaman. Aanun lagu jabla iduana. Madi tuh nya aing nyobaan aing pangi kung si berita anyar lebaran mana silaturahmi ka besana nyeta di tempat kapi adi abdi leguk Jawa. Kapi adi abdi leguk Jawa. Kami sarua silaturahmi ka dulur bereang dahar ngeunah da boga tempat bakar ikan dulur. Besan adi temlongkeun ti kajauhan ah kami cuek eta ge mencobaan bejakeun. Ayet gelut ayam pejenggut-jenggut resep ngalajuana gelut awewe mal basa tiula di Ciburum parbut lalaki duka orang mana ngadun gerlut seditung-tung jumatan Ciburum pejenggut-jenggut uu mat buji ya hutan hari pewe tekaur katoel kerletika mang ker ngadu kaleci ke gelut matak suk diadukan mang kono gede te tapi nepi kami salahana lengan gede parioskan ke musuh. Gue cager lain kapok dipegat balik sekolah nanti di jalan digelutan deh nyawa naon darah kerletik naik we tere naik nanti alhamdulillah enak mentara mah kayak mau ulah era ke sekolot ulah paur ngecetuk mah tinggal ibadah nah ini orang mah tinggal ibadah nah ngecetuk mah. Paal ngobrolkan gelut mang uing nanya budak pas kelas 7 sok ayana ngohuruyan pedah budak uing pendiam cicingen tapi pernah cenemang kersare hayo ngaganggu suku ngalayang karena care hamna makanya ngawak nanti congkung badag tapi tulis sieunan cenah teu ngaganggu deui cing bagus kudu kitu budak bapak. Eta baru budak bapak aku repal asa minang pagesek baheula jeung balad kami oblet famili ayeuna bubar oblet famili na ge jeung kita taon bade mah gaskeun cobaan eta repal jeung kita taon eta ayeuna gelut dia rek. Enak gelut dia rek sok kuing lajuan.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Momo lagunya nyanyakan selamat pagi. Saya itu berakhir acaranya. Amat di dia mah boro-boro nah hiburan. Pernah di pengawasan kawinan garlut perebut apa weh senang atau viral kertolap garlut. Baru ya.

Marten daripada gelut ayo mending dahar na amparan daun cawu emang. Nya satu kira pal emang, nya ada orang dinya. Pada sok gesreng wai kerpusana aja da uing maha dewa emang. Narek pusa men balapan gede ge. Bahula itu ge jadi minang di ala uing mah. Aya nama ripu mengbat-mengbat. Aya kerlumpat awa kermayar hutang. Aya kerlumpat ukurna aja. Ripu aya nama lo bat yang kena garam berem. Ari pewe nya en mulah gegabah lo bat diduitkan ta eta. Hindari we nama non nonyok teh lama. Kudu pokna nyekel 10 juta. Abi manco anti dewo taya deh mang. Ieu mah jaman gawe di Jakarta jeung urang Sukabumi. Caritana abi jeung baturan mah sok nyalip wae mun gawe sok eleh wae mun dina ngajahit. Da urang konsisten jeung taat kana aturan jam kerja ari manehna nyase. Ari gajihana yang badag. Ari urang ditu aya bahasa cenah urang tasing paling marake cenah matak ganjang ge. Ting make naon? Bagi dia asa nurus tunjung mah ditang-tang we darudet unagas mah alam murma satenarima cadu diserius ditang-tang mah ciut. Yakin di perantauan mun wani wani sakali morek lama menta kajen tonyok kadona kabur ta. Hejoan deula geus hejo balik ke.

0: Terima kasih udah berceritanya, udah nemenin kita di sini. Terima kasih Arek ge Anda nuhunkeun kasih mungkuring terus menemani gitu. Jadi balik ya. Yang penting kita saling ini deh ya, saling apa ya? Saling memerlukan gitu ya. Sim Kuring perlu Anda yang dengerin, Sim Kuring perlu Anda untuk temenin Sim Kuring bercerita gitu. Ya, perlu cerita-cerita Anda untuk dibaca ke Sim Kuring nggak seperti itulah kalimatnya ya. Terima kasih. Ya, saatnya kita pergi, saatnya kita pamit nih. Karena udah mau jam 9. Nanti jam 13, jam 14 kita bersama lagi. Jadi double. Siarannya double sekarang ya. Nanti jam 14, karena jam 14 jadwalnya. Kita ngobrol lagi nanti jam 14. Selamat pagi, Magin. Macet di jalana, tapi terus di rumah deui. Enam terus ngabsen. Oh, nah macet acara naon. Ya acara naonnya macet. Jadi emang rada ngalit-ngalit. Oh, itu SMP. SMP olahraga. Nye. Saya di grup kelas teh nggak cina bapak-bapak, ibu-ibu boleh pada nyumbang gitu. Kali kelas nyumbang gara dia. Itu nyumbang abi mah. Iya di grup sekolah. Abi nuhun aya ge mang maturan. Nah, naon eta lintas tadi? Kudu mah kitu. Rusdi, Marton, Andri, kudu nganuhunkeun ka kami teh. Geus maturan digawe. Tengah ada tinggal ka baca, pamit. Semoga kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusan. Kemudian mendapatkan hasil yang lebih ya. Pokoknya sukses untuk kita semua lah. Sok atuh mang nuhun gitu. Nuhun ri. Kakek Salim akur jikan ge nyupang ka incu. Nyumang meunang. Marton tuh diplastikan sepatuna ge nama saking terameng baik mah 700.000 hargana ge. Lah mending kana kitu mending kana pensiun. Ari bewe nuhun mang encan keburu nganuhunkeun lagu terakhir Noas perlu aku. Terus besok atuh mang kada tinggalin motor kalau mau dapat piraku kan uing tarik mau motor tumpak motor mau nyebalik mau numpak motor. Pamit ketemu lagi nanti jam 14 insyaallah. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
3: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalong Dera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
2: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
3: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
2: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
3: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

effects.

banyak teman-teman kita yang hadir. Ternyata di awal sekali ada kakak Amar. Siang Kang Dento Ismanco menurut lagu Nak Kamelia Roma Irama Hatur.

0: Ayah, Den, ada dong.
1: Iya.
0: Boleh kata Amar. Berikutnya di posisi yang kedua ada Andri Dewo. Assalamualaikum, pagi jelang siang Aden kali TIC. Tepang deui hoyong ukeun laguna Adela kasih tas sampai dikinten kangge sadaya pendengar Sukapura. Kadeden sa selalu hatur nuhun. Terima kasih doanya buat Andri Dewo. Lagu yang dipesannya dari Kasita sampai dari Adela. Dan berikutnya ada Mah Naila. Assalamualaikum siang Kang Den, kumaha Damang. Ya lagi sedikit-sedikit ya. Hoyong lagu Natiara Adela. Salam kasadaya para jaiter Ciseti. Semangat gaskin terus spesial Kang Den Iceng, sehat selalu, amin. Terima kasih Mah Naila. Terima kasih teman-teman ya atas doanya, dan saya masih dalam kondisi seperti ini. Insya Allah menuju sehatnya. Kamelia, kakak Amar, silahkan selamat menikmati.

Global Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Bersama Pita Alfia ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi tentang Tiara, tentang yang lain-lainnya, tentang kisah yang lainnya.
1: Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta engkau.
0: Oke, masih banyak pesan-pesan tentang yang lainnya dari AYT. Pagi Maiceng, pagi. Maiceng Hoyong, lagu anu jodona.

pagi maiceng judulnya Loko Marah maiceng. Loko Marah upami cerita ayat tujuh sumur rojadeng. Nuhun maiceng, no cantik campernik, tinggir lenjang. Alah. Tujuh sumur, tujuh tekanggok, tujuh sumur.

Samper nek tinggir lenjang. Kurang daging aing mah. Ya, tujuh sumur ada juga dari apa?

Kang Momo, assalamualaikum. Sang Eden ketam rumah sehat. Ayong lagunya Begadang Pami Ayah Kinto nama kawasadaya pendengar Radio Sukapura. Ayong begadang Kang Momo teh wengi gadang te. Oke. Jadi Kang Momo buat semua pendengar Radio Sukapura. Jam berikutnya Wilujeng ya selamat pagi barangkali kan dan kali teh pagi. Ayong lagu nang gadis Kalimantan ti Adela. Dikintun kanggo sadaya anu nuju manco di mana saja berada spesial kok Kang Deden. Saya selalu bertugas. Majam boleh.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ngapain kamu joget? Adalah
1: kakak Amar yang dari tadi nunggu.

pana rugi nu teu joget mah rugi yang enggak angkat sangat joget. Sebegitu lamanya lagu. Gadis manis kali mana.

sama Adela. Sama Adela. Kita buka lagi WhatsAppnya. Atuh nuhun Kang Din ketampi pisan laguna Mangga, Mangga ya. Wah, Ma'ajam ya. Mangga Ma'ajam ya Adela dengan gadis Kalimantan. Yang belum gabung bersama kita di 081-222-81101. Bergabunglah bisa dianggap ketinggalan zaman. Zaman. Ya walaupun kesibukan Anda masih di lingkungannya masing-masing dalam menyemarakan hari

Saya hadir di sini ada Sindang Regina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kang Den Kali Teh Icing, hayong lagunya. Judulnya Joged, duet Roma Irama dan Rita Sugiarto. Kang Deden metugasa selalu. Wassalam. Sindang Regina, terima kasih. Sindang Regina. Itu lagunya Joget, Joget. Oke, yang belum gabung bersama kita segera gabung.

Ujanggoni berikutnya. Kang Den hoyong kawin pesta panen. Salam ka Ijeng we sareng ka dene. Sindang Regina, sindang. Ini dia dipoto wajahnya memang, tapi di coretan, dicemongin dengan warna putih. Mbak Sindang Regina, barangkali lagunya mau diganti yang lain, boleh pilih dulu.

Teh Ucu Jaitan berikutnya. Assalamualaikum siang Kang dan Teh Ijeng. Request lagunya Ada Rindu buat semua spesial buat Kang dan sarang Teh Ijeng. Teh Ucu Jaitan yang pesen lagunya.

0: sementara lagunya Pesta Panen kita dengar.
1: Irma Permatasari.
0: Iya, Irma Permatasari, silahkan ke depan untuk menyanyikan lagu Pesta Panen.
1: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absela semuanya, selamat malam. Malam. Mau malam. Lagi, malam. Coba aku bisa teriakkan hai teman-teman enggak? Hidup Absela.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aisa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aisa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

usaha kontak dengan Sindang Regina ternyata di daerah Sindang menuju mati lampu daerah Sindang 6B pisannya. Kasian ya. Ngantuk ya, badai ceng harap pamiku jablai dua cina Kang Den.

Waduh, kasihan ya. Ini kujabrai dua wae cenah Kang Den, sok kujabrai dua wae tuh. Novia Rosmasa nunggu sebenarnya Mbak Sindang Regina katanya mati lampu di sana ya. Kasihan ya. Lagi mati lampu, sok kita dengar nih lagunya Jablai Dua Wae. Novia Rosmasa.

Pawai tadi mah. Ya pertama dari SD Karang 4 Pawai. Mana Melai, Melai ada banyak ya lumayan. Terus dilanjutkan dari SMP Negeri 1 Karang Munggal. Melai lagi. Panjang ya, panjang.

Sarung janggo ni nuhun Kang Den kawin angkat tampi pisan mangga diambil mati lampu Kang Den udah sanggupingkan Kang Den sarang teijen ambil ku batu radio tam ni kira ku batu batu di balai dok.

0: kemana tuh Jablay?
1: Naon ceng? Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng papal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh. Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
2: Waduh.
3: Hobah ngajak di hobah kene. Ngamar si Abah keur goyang. Teu kira-kira bari ngangge. Ngangge naon? Iya, patuangan meni bentel lu. Kayak nanti kumis nih baplang.
2: Ya. Baplang.
3: Ya, misalnya lengan orok.

lucu ya si Abah kerjoget. Abah nanti dewo. Nggak jadi kirim. Sudah tak ada dewo nak ingat. Ho, ho, ho, ho, ho. Oke, kita lanjutkan Wangsa Dipa. Siang Kang Mas, aku request lagu terbayang. Terbayang-bayang Kang Mas. Pernah lihat siapa bisa terbayang-bayang mana gitu. Makasih kata Wangsa Dipa. Ini terbayang-bayang gitu. Mbak Boa ningali. Nah, siawas sama kali.

0: sok malawin sanes kang montosnya entos tadi anjar kene pengen sarapan nanti tos joget tos tiet es
1: yang mengintai tak peduli terus melangkah
0: tos joget tiet es Kang Mumu, ayo kumis mending yang klik. Nanti kak Kencan, nanti kak Tuhu, mending nunjuk gitu tah. Gua nanatnya. Berikutnya Bibi Cid, siang ceng, hadir ceng, minta lagunya Egois Lesti. Egois Lesti, Egois Lesti. Selamat semuanya aja, spesial buat Iceng yang lagi tugas. Makasih ceng. Makasih again Bibi Cid. Aduh. Ari si Mang Ayeta masih kena nunjuknya botol.

Gus Lesti juga ada ya. Sementara Kawang Sadipan tadi keningan tosan tadi putar-putar tak acan sok mas tamangganya enggak ke terbayang-bayang.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek Tertentu.

0: Oke, kita lanjutkan. Egois Lesti. Egois Lesti, Egois Lesti jeng Lesti. Tapi tu senawan sih jeng mah. Kamu tak ngariring.
1: Ego sendiri.
0: Ngariring aing, yang ngariring gak kuntilanak sih jeng. Lu mana gitu. Aduh, ngariringnya kayak kuntilanak sih jeng bisain. Atur nuhun kakang laguna emot kasih manehna hehe emot kasih manehna emot kasih manehna anu pisang lagunya serba bicit. Oke bibi anu pis again aloh iya mak ti wang sadipa emot kamanehna hehe.

mungkin masa zaman ngaliwat senang bari sorangan teh di alungkan kertas dan ayah HP cenah harita.

bisa bersuara nih. Iya. Kan wedan unggas ketang dan unggas tamak. Oke, kakang Wangi Sadipa, ada kesan yang luar biasa ya. Oke. Ya, berkisah tentang masa lalu. Bibicit anu piseng laguna anu piseng kan bibicit. Mah kembar berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den Teh Iceng nuju nyimak cenah. Laguna Jayanti, ini mah acaranya dangdut belum lagu Sunda ya. Diantos nih Iceng. Oh, oke okay, Jayanti mah paling nuain Maya Jayanto. Lagunya dangdut ya. Masih pop Jayanti acaranya Sunda. Madit siang Kang Den kali Iceng. Hadir nih mak runuhun Madit. Sempet pencet mbak beres di dapur. Aduh, ada istri menya. Komika bagian waktu semua yang lagunya debu-debu jalanan di Kintun. Kanggo sadaya wargi Sukapura di mana wayana. Pas mah kembar lagunya dangdut atuh dong, lagu dangdut jangan lagu Sunda. Lagu dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, yang dangdut gitu. Nah, Sunda juga bukan berarti tidak ada.

Karena adit perempuan, ya kita juga akan pilihkan Alicia saja ya. Ya perempuan, perempuan ceng. Ya karena dari Imam S. Arifin kan ini mah kisahnya yang perempuan ya. Mahdit kan perempuan, iya sok ta. Alicia dangdut sok. Mahdit kapayun milih Bandini Jongke dan Mahdit. Buat mah ini sorry karena lagunya minta. Ini lagunya Sunda Mah Kembar. Jadi lagu dangdut Indonesia ya. Silahkan kalau mau di

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ma, kemar, saya bingung dengan pesanan Anda, mana ya? Tak saya temukan lagu si Insan Biasa, enggak satu. Saya ganti aja dengan lagunya Lesti Kejora, ya. Buat mah kembar, entah kembar

omah kembar meni bari meni ngalamun. Bunni tadi warung Bunni set menikmati pekerjaan yang lagi sibuk begitu ya. Kanggo Teh Nia, Mang Asep Ramli. Oh, oke, selamat siang semuanya.

Oke, kejora sampaikan rindu ini guys, tapi isi cing ya, no, tapi kadang kita mengapin malah tepinya salah sama keroan meren ini udah arep-arep kejora Rijol, Aijol mengapin ya. Bisa dap ya.

0: Genah lah, genah. Mah kembar semoga puas.
1: Ya. Ironia insan biasa Kang Den. Penyanyinya Lesti. Oh. Insan biasa penyanyinya Lesti. Gak saya temukan lagu tersebut.

kegelisahan biasa. Yang jelas lagu tersebut gak saya temukan Mbak buat Mah Kembar ya. Kita bukan gak mau muter lagu, tapi yang kalau yang gak ada, apa yang mesti saya puter? Kuping Mang Apin meren. Aduh, bisa jadi antar mangnya anu nyamperkeun Mang Apin. Di sini yang pesan Mak Adit juga Bibicit, Wangsa Dipa, kemudian Kang Momo, Andri Dewo, oh banyak, Amar Ujang Goni, Teo Cujaiter, Teh Sindang Regina ya. Sudah nggak denger radio memang di sana ya. Iya buat Mbak Sindang Regina, Teh Nining Kujang. Banyak banyaklah yang pesan tembang, tapi jumlah orang juga banyak yang pesan lagu. Kita hadirkan Camelia Malik, Pangeran Cinta. Kita dengar lagunya.

Waduh, sampai di nomor lagu paling akhir banget untuk racikan dangdut siang hari ini dari Camelia Malik dalam judul lagunya Perpisahan. Aku naon aing mbak Camelianya. Kapan badai entosan? Perpisahan judul lagunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wargi sarang ditepang di acara Hariwan Orang Ngantos tadi gini. Eta-eta Orang Ngantos warta berita tanapi
1: langeor di palikulon kupantes
0: dengan lagu-lagu danso guntur madu nuju didangukin perantos lain namang sana upami dinamang sana ya acara

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofarel Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdra, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

orang lajengkeun kana acara salah jengat. Masih dina kawi Guntur Madu ku Galindengna Darso. Sono bade aub dina ieu acara mangga diaturanan. Semangat diantos.

0: Kabupaten Tasik nembe pisan kasanggakeun nya.
1: Upami nujung mujeng.
0: Aturan Andri Dewo anu sanes temangga anu bade aub dina ieu acara diaturanan. Pangpayuna Andri Dewo. Assalamualaikum. Sampurasun Adeden Rampes. Rampes. Ieu poto nu keur joget bari kumisna nu paplang pisan. Eta teh kumis Den, kumis maruk naon? Sugan teh hurang eng. Nya urang hideung. Bari hadapeun irung. Sampurasun Adeden kali teh Iceung. Hoyong kawih judulna kumaha uing. Kumaha nya dikintun. Kangge sadaya pendengar Sukapura. Kangge Adeden satras amin.
1: Turahan madu mun pareng ka bale nyungcung.
0: Kumaha uing nu kumaha nya? Kumaha uing ke urang.

0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Lain diri
0: omah kenceng, ngajar kenceng, aing teh kumaha-kumaha kitu. Oh, mama.

Yan Asmi kumaha uing cenah. Kumaha iceung we, kumaha iceung we. Aki jadingkeun kieu meureun. Heeh. Aki dimancungkeun, mancung ti mana sia mancung atuh. Nah, kembu kitu mancung palebah manana. Aing kembu irung eta siga irung naon. Aing kamari rek neunggar ka aing mejarkeun teh cenah keuheul aing ngan si Iceung. Cik sate, cik nerek dengar. Saha, sapi. Kapitan ku irung uing.

0: dengan di dewa sorangan tu ngirim di negeri jogennya. Joget ri lah. Di topi dibalikin, ayah nama joget nengek lah. Gaya. Atau nuhun ada den kawin nak mangga jang ay. Iya joget namanya.
1: Nyaku maha.
0: Jogedan aduh kan racing sehat ya sing sehat tak di lewat sanesna paciweus sih kan eta sungan wang sadipat tanapin sajana kang mumu manawi pada lalebet sok breng sok kagok cenah can azan azan makambar manawi atan maadit bebicit sok nyaku maha dewek kakak amar ujang goni sugan tahu cuci jahiter, acuh kena tahu cuma ujung ngaput.

0: Kenapa salah ya?
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
0: Nyanyikan lagu nanina cinta ketok magic, kue tak hati, kue hati, hati ku sending, ku seendang atau

cinta sanes ketok magic. Nah, ini saatnya anak ya mas. Rek bersin den. Mana rek bersin memerintah. Aduh. Cinta sanes ketok magic. Nambah tabu 11:40 menit. Sawahan ajan duhur tabu 11 langkung 50.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sumangga orang teraskan repunten kanggo kasa derek. Iya, hari pewe. Nambah apunten.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

abdi mah sanes kitu. Kadah tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, no mana emansi sapi. Nah, pamina model

0: Punten awe si balotong kitu tah. Tadi kita nyarita si teh kelaka kerek we. Hari tunduk harimah itu ngarasakun.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura. Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
3: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
4: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
5: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
4: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
6: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
7: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
4: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
8: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Duku Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
3: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out. Selagi investasi, investor itu membiayai sendiri.
8: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langonsari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
9: Kapolsek Pamengpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
10: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpek.
0: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
11: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
12: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
11: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
13: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
14: disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transport ke limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
13: Pemerintah akan memperkuat regulasi pengawasan dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
4: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cemerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
15: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
16: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya karena aku masih gak jauh sih dari makam-makam yang Pali. Sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah tanah yang baru itu kan harim juga, tapi
17: udah disertifikat juga.
16: Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
15: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
19: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji AC,

0: peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cacep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun PUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
1: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalong Dera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
0: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
1: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
0: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatuja dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
1: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek. FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Hari Rabu, jadwal double ya. Setelah pagi tadi ya, kita bersama, sekarang bersama lagi ya, bersama Sim Kuring. Tentunya sampai dengan pukul 17 kita bersama. Jadi kebersamaan kita teh bakal rame kalau misalkan anda gabung. Mau rame kalau anda teh gabung. Gitu lah poinnya malah. Silakan tentunya kita undang anda untuk berpartisipasi seperti biasa, ngobrol ngalir ngedol. Bahan obrolan biasa sambil jalan deh. Obrolan kali itu ke dia ya. Melalui chat WA di 0812-2281-101 ya. Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap ngacapru. Mangga lagu Natal. Lagu kesenangannya Cuyang ini mana? Cuyangku cinta putih. Sok ada

Sore Cinta Putih lagu kau nyicu yang spesial cincin mulai yang sudah pada masukin obrolan. Selamat sore, terima kasih Marton Uing ayam masih kena ngaput nun badak mang kaduna ampula can bisa merena naun dah tebukan naun Uingnya kan kaya mau milik pasti didoakan nanya mang mulai milik pasti dah doakan we oke acan dibuka nggak ada ganjikan balik di sekolahnya sok buka kaya nggak buka nggak dibuka laporan ganjikan masih legit etam. Nuhun Marton terus berkunjung ke Uing kan balik mah kadu dua ewang jengki pran nun pran ya. Nun terus mawa kadu ti Uing si pran nun pran terus mawa kadu ya. Pran siang lagunya Rianti Ekraka judulnya Jomlo bongan bahasa itu diputer nuhun ah kaduna ta legit tuh kadu Uing teh ya. Baca WA pran WA ta WA Uing baca lah. Nuhun beasna nya. Pohara beas di tekeran ku kadu.

Ya cengkeh yang kedua makan mabias. Non Pras, lumayan kuat jang ejo. Ditegeran ku kadu si legit teteh. Jegaskan dia hadir Ari PW sore.

Ayat sahabat saya jawab lagi dua biasa Novia Rosma nu bagus na meh oyak tiang kopea. Magia sore Nuri hadir sore Repa sore Siopi Kumalsari jum non laut ya. Elsa jika Thomas hadir sok caprukeun lah sayang Sri betah laguna dinding pemisah nanti ya. Pak Al hadir laguna gadis.

Assalamualaikum Rusdi Setiawan, ada di kopian Helamang hilap tengah layap sok atau kami kencan ketemu kopi pagi hari siang ini mah. Omed Jaidraikum salam siap manco gaskan ngawelu ayu Matopan Laguna Gadis Kalimantan. Tape sore Pandi Elina Sugilar pagi lagi pe. Cek haking jangan enggak baran itu kumaha ya peraturan nananya. Ambul non peraturan cek haking ya kumaha pe secara yang ngehubungi itu bawor. Kisomat Bung Andi Sugilar siang Miun Kaleo nih bos sengo dong siap ngawalu dengan sepenuh hati tanpa lelah karena ngawalu sebagian dari hobi yang biasa membuat jiwa ini bergairah. Allahu Akbar. Ulang tahun kau teh ya, selamat ulang tahunnya. Ambil hadiah giok hijau cocok senandar. CEO Grup Wijaya lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahunnya. Sehat selalu pokoknya mata untuk yang berulang tahun hari ini, tidak hanya Misun yang lainnya juga. Kalau misalnya ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Ce Erni Nurdiati, selamat sore ce. Waalaikumsalam, nyetel kemana waya tuh. Laguna pecah 1000 siap nanti ya. Tinggal tagi nanti. Saya udah ada jomlo, laut, sama dinding pemisah. Adi Dewo, waalaikumsalam. Gaskun, guyon, sajian panas, bayang yang Laguna Jablai 2, Megereng. Bapak Ririn, ayah Abimang hadir cu. Gerah hujan hati Allah sabar. Wana Japa sore masih manco Marto nonoge Kipran mang ayo jubah semenang panjat pinang di Kipran saya senang mang makena tapi jika warna bodas sebran ya betul orang pake nyaman sih ke masjid subuh pakai jubah kan jubah tuh punya dua, satu nuti Marto anu putih, satu lagi pamasih anti alo anu warna abu. Jadi mun uing subuh teh geus setelan Habib sa masjid. Ya geura subuh dirancep petir jeung kami. Habib pokona kumaha? Oke coba. Baiklah rek bodas rek naon ge? Anu penting mah cukup. Anu penting mah cocok. Baik, soal warna mah gak jadi masalah. Asal ulah berum, weh. Jumlah mah kalau merah marunya ya keren ya. Abu ada. Oh, putih ada. Soal warna lain gak apa-apa, no, penting mah manfaat lah. Dipakai buat ke masjid. Tinggali pokoknya setelan uing, weh ya. Kalau mau pakai jubah. Teh Ucu Jahit, waalaikumsalam. Cukup menterang, gaskan lagu Giba versi A, salam sediana 7415 sore hadir. Opik Cimanggu sore, Opik sehat Pik. Raisa Ajmiah hadir besok ya Raisa ya. Nomornya biar besok Mang Andi ngehubunginya ya mungkin jam setengah 12-an, jam 12-an lah murus suat lohor dirinya we. Insyaallah siapkan kopi, siapkan udut, kita ngobrol. Istirahat jam berapa istirahat kerjanya? Untuk Raisa Ajmia, selamat sore. Nori, waalaikumsalam hadir. Ari PW, uing cane bawaun. Mang ulin, kudu barang bawa heula. Meh te era, mawati uing na, tak gitu tak. Meh te era, mawati uing na. Wah si Ari kudu barang bawa Ari mau naon lah meh teh era mau di uing nak kan ke peran ke tadi mah beas tapi apa pikiran uing sare Ari PW gitu saya makan orangnya.

ayah teh teman mah ngobrolan anak lah ngacapruk lah. BIP nyimak magin selamat siang namai Guga ngalayap di jam 10 lain ngalayap itu teman HS. Selamat sore magin. Tape kurti lusiki basa uing ka imah nama kadu bawarna teh mang ku uing geus dipen tatu tempo cenah kurti lu oh nyakeun atuh ari kitu mah jadi normal terlalu diarep-arep gitu. Adi Dewo uing aku ikhlas dan rido mang moal ngasaan we kadu amang teh jiga nama 2 minggu di asa leuk-leuk waktu 2 minggu deui ya, mudah-mudahan masih kena aya. Datangkan tadi ke diturunkan gue sakur ngasak turunkan tadi ke bagi tetangga ya. Jack Kimiun liwatkan HBD Badag sama tulang tahun pokoknya mati Yanti Risma sore asa geselila noong walaupun masih kekelayangan beti wuru Agususan tapi masih semangat lagu Duda Araban siap. Miun pukul naon uing betjol uang tahun era uing ipoh doida non pangkus giok hijau kerajaan adita misal norek make jubah telah laborating kamu ditita naik mimbar tuloy nyabruk na bimba ya mola. Raisa Ajmia rokok naon mang me disiapkan sampuramil kopi hidung. Yeah. Siap Reza Jumia. CRN sibuk persiapan Agustus kemarin. Oh iya katanya. Omeja itu yakin mang sia salat make jubah masa jadi urut. Jeung asa yang lebih getol dikir geus sia make jubah. Biasa-biasa we. Ritual cuma nyaman nunggu. Nyaman gitu kan. Mohon pulang di jamban gitu pulang wudu pakai kolor langsung blus gitu tuh pakai kudu non tuh kudu pakai sarung heula tuh kudu baju koko kan dua kali kerja gitu mah ya mah pakai jubah mah kan langsung blus gitu ini teh kamasih.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

lagu pecah seribunya Revina, Revina ya. Yang agen lagunya ya. Juga sentra ya bukan namanya. CR ini naon lagunya sami-sami. Majipa adika urang ik merengasaan gitu kadu. Baka. Mun aya. Enggak ada mah ngasana. Sore acek. Magin WHS tuang jeng nu tadi bagus dong nikmatnya nuhun samalna magin ya. Terus ngintun kejo sapuratina ta. Nuhun magin selamat sore Pran soak aing ditepuk kararange gunway wajar lah tape marurag cenah mang keur kembang melebet nah jadi tilu cenah buahna eung deudeut teuing lapur atuh mah ngasaan bawor 1022 waalaikumsalam selamat sore breo aya geus teu kapencit ya aya gas teu kapencit tadi mah dinu hajat oh uing hayang ulin dite anggus lila tapi itu boga bawaan hiya pe nah nanti buat kasangker ku uuh bawaan hiya perik ulin mah di uing segala ayah segala ayah dewi gak sadak iya brel aku ulin aja ku naon buat kopi ngaluya rekopi narekopi anu rasa nu tutung toples gede si kopi eta can ditinyo iya asa kudu keur nyalse Om Abo sore bari ngeuna ka dunu emangnya barter jeung omah motor arek ngeuna sia legit pokona legit pokona boal aduh si naon julukannya cina julukan soalnya naon uri naon aing-aingan wae gitu sakabeng alus sakabeng butut Pirdaus hadir uing ek barang bawa tapi sambe mang hayang ditukeran ku kadu sepadan te sepadan repok deh Magin, rawas sambalna. Rawasen, alhamdulillah nikmat. Pokoknya mati di jam seberat tuang. Jeng sambal. Nohon, Magin. Miun yakin eh penguasa dunia gelap perwaluan. Udud, kopi disiapkan emang. Komun pakai jubah, cadu. Kuat lo menusun tangan jeng amplop. Siang kebayang merenta cai tawa umat. Tapi aku udah subuh unggul. Subuh mah aslinya dijubah gitu. Kalau siang mah enggak. Besok manggil Syekh. Syekh, cenah mah ngangi mamanya. Hari pe betah siang mang. Tong make nanaon, make jubah mah betah. Wat nyenyep, mbong. Ya tetep lah, dikolor lah. Terus di siawan pantes amang pakai jubah makawakan bawa anak-anak berdayang dikirwenya sekalian bapak ngijeng aww langsung ngomong subhanallah ya iyalah bapak zigbar adin uye pang puterkan lagu iya mang ek joget jomlo har kamu baru denger ya kan tadi diputer jomlo ma anuka sore yang udah tadi udah diputer Marton duh kurbuahan tilunya kadu bawar teh ah moal ngasaan atuh urang. Poho teu ngasaan kopi tutung uing teh. Heueuhnya. Kopi tutung pada membawa ton loba sih. Lebar can ditinyo. Adi dewa tamang bejakan ka abreu ulin kita jeng kami ka emang sok kaya ngaliwet di amang ngancan sempet wae sok atuh kira. Iya. C
CR nih hayang atau abi mangkadunya mang ayo. Ayo. Ulah yang dianturkan. Ya, aya si Ape teh geura ki Ape teh. Sok mun aya si Ape mah. Api curiga. Arepa kadugi ayo bi we mang. Kono kitu ya. Adin uye oh karek ceklek mang cek paribasa gelawana kadu mah bonteng ibarat bonteng ngalawan kadu cen mang arek atuh kaduna di barter ku bonteng mung. Ujang goni sore mati lampu dera suka sirna siang hampir 5 jam setengah gona caang lagu panon poe. Miun seumur hirup asa can pernah make jubah. Kumaha lamun boga bali ucing yang pasti kuat lompat meureun hese nya mangga gojon. Atuh singsatkeun. Atuh singsatkeun jubahna. Praya pran paingan pas kadinya keur cineluk nyoelan sambel keur dahar tadi teh. Jeung sambel kuat heuhah. Eta pangirim magin rencangna ge. Cer nih teu aya can uih puguh ah kaburu ledih satu kaduna ge. Kenungan ki ape. Marten embung ari kudu mama aya di mage kopi Lampung bare mere ti Mang Iip. Kurang ngasaan kopi non kopi tutung unggul euy mah. Atuh telat tadi lin tadi ngomongna.

0: Silvi Kumalasari. Laguna Laut yang kakek yang minta tadi siapa? Marton Ari Hayang-Hayang Ting mah make jubah ulin ke Wing Miun yap. Orang minta kalanjeu kipran bos Wing tuh. Betah make jubah teh nyaman. Adin Uye asa can pernah saumur nage Wing make jubah ai. Bade asa lahir bukur teh nya mang sok sieun murah kayak gitu ka pulung amin seteh. Mun kita tadi kolor. Kajida deh. Pokoknya gak semakin setelan gitu mah ay. Syekh pokoknya. Setelan Habib. Adi Dewo anggela mun Abi mulang urang kondisikan. Serius imalin banyaknya kunaan deh.
1: Iya.
0: Asalkan sore-sore gitu. Atau malam. Sore hari Selasa bisa lah. Iya, nyokunan reka rorompokmu. Ula asa-asa. Silaturahmi gitu. Ayalah susuguh. Ayah susuguh menandahar atau uwuh. Nyamakau serangan. Gali, hari kopi tutung bisa pakai gula atau mengada kopi hunggul diinum. No, kopi hunggul sih itu enak pakai gula mah.
2: Ibu semangat,
0: ye. Ya, bisi hayang Gali bawa. Ya. Satu oples badal gitu hampir 1 kilo.
2: Oke.
0: Bisi arek enggak usah pakai gula. Kopi itu dinikmati tanpa gula. Da lain kolak gitu. Anu digulaan mah kolak kali. Enak gitu nyeruput kopi tanpa gula. Kepeting enak beuh. Kayak sampe jenggoreng sampe ngelimet seton. Makailaikum salam ujung santen miun cadu mang mun di lembur rek ngingkik keten amang rek ngolok kadu aing jika nabad kasabara Uing kuat ngopi eta kadu sebuan Uing sibuk na bisnis jadi langka di lembur ya otak naon nyempetkin ayuna penggera ayak. Belum tentu kan besok mah. Belum tentu bakal beak. Iya. Obro duka mang mun make jubah teh sok asa lewang, asa awing-awingan aing siki kadu teh har. Ya dipakai cana pendek lah, pakai kolor. Marton ta mun Jumatan wingi osok make jubah. Yakin betah cukup di kolor langsung dijubah sok di tengah otiban ya mang ya sok di tengah otiban nu make jubah demi us ya tenan naon ari mampu mah itu mampu mah ulah memaksakan diri ya, itu mah kan kudu ku ahlina pakai jubah mah. Aden uye make jubah ngegugusur tasbih nu panjang ngeneng ka saang magribi. Amang mah ganti ngaran ku Ang Sareup. Bener. Ang Magribi. Uing Ang Sareupna. Pran, kajian kena mekel di ima uing mah kapal api asrina soak aing basa eta geus. Tegeulah. Atuh mah tuh man, disuguhan kopi nu kitu mah. Harus adaptasinya kayak wah gitu. Mang Andi kayak adaptasinya berapa kali gitu. Pertama teh tina pi 60. Anu pi 60 lah gitu ya. Nyobaan di sini di Kafe Dama kan. Pengen nyobain sengit kan. Nyobaan pi 60. Biasa rasa ih beki enak gitu ya. Beki kerasa gitu ya. Kemudian nu ngabejaan deui cobaan cenah ieu tubruk. Nyobaan lagi tubruk. Ah ini pas gitu. Tapi tanpa gula. Guna. Iya PK dieula di Sukapura geura gitu. Aya kopina mela luasa. Andi Dewo siap kondisikeun lah kopi nu basa eta pokona kudu aya. sing ayah milik jeng sehat beri mau apa iskalapak teh make buraya gas ke ayo lah mion uing ton mendi jubah bade juga Habib Selon Bibici dibubur ang make bagian wayang ngasaan KB dibubur udah kamari kan udah mal di masjid udah dibubur acus kopi hanus terus terpakai gula iya pada hari wang aing nguyupna coba nela coba nela kamu belum nyoba sih ngena pokoknya mah hanus oke okay. Ini kan selebar loh pak lagi nanya ngakin.

gali sih karena alus jangkering tipes eta kopi ya cobaan we. Acus mung asieun muriang bet nutu hanus gitu di gulaan nutu asu. Buahan we ngeresep kanu manis-manis orangnya. Seriati geus nandara.

Breo menang karomah ang ya. Suntangan kayak di jubah Habib mah kapok uing di jubah teh budak asup si angger salat kena jero jubah geur bata salat teh sebiji budak jeung sok ditangi maman sagadak biji ka saktis baru Marton mah ngai rombin ai cibutan asok dipake kenetara osok lah. Bari tar dipakenya uing ge boga deui rompi teh ngan eueuh ciputan ieu mah meunang tina panjat pinang kamari. Yap geur uing. Osok. Lamun pake kaos gitu ya. Lamun pake kaos salatna ya baru pake rompi. Lamun pake koko mah enggak gitu. Kan sok pake kaos sok sok simpel gitu. Baru pake rompi. Mion ulah Ki Acus bade hanya ayang busiat komentar kana kopi ngusia langsung sia kadut ya. Yang membuatku hidup di dalam ilusi. Martan size M ieu mah mamujuna di amang mah warna teh beureum ati alus ya wah mah cukup. Ari M mah wah itu mereketeng-teng mah pas di seletingkeun teh. Terus di siawan bade menyeng cacing mun jarang kopi hideung tanpa gula. Ya coba dulu lah. Itulah kopi nikmat mah itu. Jadi karasa, karasa pahitna, karasa seungitna. Eta kopi. Dan nu amis mah itu bukan kopi, eta mah kolak. Kos-kos nandar, ngolak eta mah ngolak kopi. Ari Dewo nu basa eta mah kopi naonnya merekna rek meuli euy asar dangeuna eta mah. Poho deui naonnya. Enggak tahu poho de Arabika Toraja kali. Duduk seorang. Nya nu Toraja sana. Ya, sekarang mah Arabika Bali ya tapi terbeak teh. Pangirim Pak Queen. Kita ayagi kopi tutung, Arabika tutung, Arabika hanus, maloba. Candi tabu. Iya, apa? Orang nabu eta. Wah, kamu lidui. Eta gue wajah tamruan. Ngajaran kopi cap gajah, cap gajah terapna temos. Kopi cap itu enak. Tanpa gula gerasa tah nyobaan mah eta gula na jangan dimasukin kami ge bisa di Pangandaran di Pangandaran pagi-pagi sarapan bala-bala surabi minumnya kopi eta wat pak ngeunas ya cus bisa di Pangandaran nikmat teh pokona mah secangkir kopi kan enggak mau ngabawa kopi nu hideung di rumahna kan jadi eta ya, pas aya gitu dilepas itu nana martawan sakitu ngeuna na kopi pahit teh mah ngatas nguyup kahirupan pahit tapi ngeuna ta eta pahit kehidupan teh moal sepahit kopimu gitu. Miun kopi cap gajah bedayang teteje hawana. Yang membuatku hidup di dalam ini. Ada dewa lambung aing ditutung bisi ti hiangan di koro kepales bersin oge amin. Terus di jauh-jauh teuing ngopi di Pangandaran meureun ka Brutiis mah. Aya ponok pikiranana. Keur ulin di Pangandaran ngopi anu kitu. Udang sare gitu ya. Pagi-pagi tetap sholat, tetap subuh sare, udang sare, wali surabi, jeng kopi, kemarin ngopi di pengarannya, wah itu tiis. Udah, waktunya dan asarnya, urang sholat asar dola. Selamat menjalani ibadah sholat asar, semoga sholat asar akan kita laksanakan. Mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin 98,9 suka buruk.

0: Enak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana ceng?
0: Cik ngilikan. Ya HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
1: Naon ceng,
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
3: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglas Haritawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
2: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
3: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
2: Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
3: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita ngobrol lagi jam 16 lebih 11 menit dengan ingat lagu-lagu dangdut kembali. Masih bersama Sim Kuringan di Elina Sugilar sampai jam 17 nanti. Kita ngobrol masa lalu ya. Kita sebelum mengenal tisu. Tisu, tahu kan tisu? Sim Kuring mah sok make sapu tangan atau sulampe. Istilah sapu tangan, sulampe gitu. Atau ya, dulu pernah ada kolonyo. Ada yang mengenal gak? Ada yang pernah dengar gak kolonyo? Itu teh tahun berapa ya kolonyo ya? Ingat-ingat poho. Itu teh Spalding. Merekna kolonyo istilahnya itu Spalding merekna. Jadi semacam tisu basah munayuna begitu. Macam tisu basah sengit ngada lingding gitu. Mun ayeuna ai baheula naonnya ida kolonyo disebutna teh. Kolonyo. Wat kolonyo seukuran jeung tarus polos ya. Pokoknya sebelum mengenal tisu zaman sekarang tisu kan. Dulu sebangsa yang lap-lapan itu ya pakai sapu tangan. Tipis kan, ada yang segi empat, ada yang segi tiga. Ya nu berbahan kayak anduk. Ya nu bahan lembut, itu sapu tangan. Mungkin sekarang ya jarang. Jarang ada yang make. Teta, ya, kalau anda cing sok naon. Sebelum mengenal tisu dan tisu basah, apakah khas untuk lap-lapan ya? Sapu tangan sulam. Eta kolonyo istilahnya, kolonyo. Ya, mending dangdutnya.

sok ngarang make jeung kolonyo serbet. Tapi aja apa teh kolonyo jeung sok? Sano apa kolonyo pokona. Memang serbet, persamaan teh serbet, sulampe, sapu tangan sebelum mengenal tisunya. Kolonyo mah beda lagi gitu, beda lagi. Beda lain kadinya arahna. Makanya kita ngomong tentang ini deh. Sebelum mengenal tisu gitu, kita mengenal sapu tangan gitu, atau sulampe atau nyeserbet atau cek acus. Sok ngarang atau jeng kolonyo. Akhirnya kita balik tanya, acus tahu tuh kolonyo? Sok, ya tahu tuh kolonyo. Marton wing aya kene. Adin we eta uing mah sapu tangan nu aya talian kana punuk kening mang bari teh guru merupa tahu oto atuh eta mah.

parfumna kolonyo mah. Eta entah merek tanaon parfum zaman baheula gitu. Nya emang kolonyo memang minyak sesengit gitu. Merek eta teh oh mereknya merek kolonyo mada urang aring gitu. Mion lah aing tas kokocok serbet kene kana calana belum komun tas ngadar bala-bala balurkeun kana biti sat leucir. Adanya ngaran kolonyo eca liwur abdi di awak. Emang ada kolonyo minyak eta teh. Minyak minyak kolonyo. Sengit eta teh. Ya eta teh keur neteskeun. Eta model keur nyeta keur kana sapu tangan. Ame sapu tanganna sengit kitu jaman baheula nya. Tah aya we ka dieuna ya kaluar sebelum tisu basah nya. Kaluar sepalding. Atawa mandom. Eta fungsina dielapkeun kana baju. Parfum gitu tah. Karena namanya tisu basah. Nah gitu, jadi nyambung. Jadi si kolonyo teh dikecretkan karena sapu tangan, lamun anu teu eling. Kocretan lah jenak karena ku kolonyo bekamkan karena irung nata. Gitu. Ya, runtutannya seperti itu. Aris disi lap tos darat atau lap non mang acan penting arti lap gernaon we. Ani dewa rudat at kolonyo asa jaman iraha karek ngedengin nge mang aya kolonyo. Tapi apa teh sulampe atau selayer ya sama. Sama sulampe sapu tangan. Malam nak enak geboga kene paranti lamun usum pilek kan ngucur wae pakekeun eta mah katutupan make sulampe. Setiawan saya nyir kolonyo atas bebogohan wilalah jolayar tancep.

0: Sama sore setawan saya. Emang kalau nyok ini paceklek ya, karena mati lampu carecetnya carecet kan, istilahnya banyak ya teman. Breo, ari kuing mah kealaman sih ente, karena tisu basah merek diding dengan apa Spalding. Bahwa kolot uing munarek ngider dagang tempe sok dipepesakan segit nawe da gara-gara memakai eta pelanggan tempe na ya, bisa non bisa narek jadi nung tere kan ama almarhumah inung nge macan. Dah sengit itu Spalding mah sengit
1: mata
0: sengit hampir-hampir aja di indung tere sama rumah inung sama macan. Martanya kuma nukuma itu kolonyo temang itu kealaman uing mah sapu tangan saja man uing mah itu karena kau sang-sang ngelapkan ya seperti itu kolonyo mah eker nyengitan lapna itu maksud deh biar nyambung ya. Obro kolonyo mah minyak zaman air mata duyung ada pasti sok pakai air mata duyung lo dilapkan kan halis sesoknya. Sana sapu tangan kapungkur mah cara cet di abi mah sama ya, sama etake ya. Mun anu ditisukeun mah tisu baheula lagi ngan tisu basah sasetan biasa semacam Spalding heh pan eta nu diomongkeun. Dengan istilah tisu makan karek jaman ayeuna. Baheula mah nyeta kunu kitu. Nu dibabawa teh make kolonyo meseungit. Ada serang. Mi on oh minyak anu hejolin mang bapa uing sok.

0: Kolonyo ae. Gali. Naon diwinga kolonyo teh wadah parab doma. Bukan eta mah beda deui gali. Wadah parab doma mah naonnya arek deket ka dinya. Tapi ayah ribu itu cap minyak kat kolonyo. Tika zamanan gue ngomong lamun sepalding alaman nogel na pesak tewat sengit taeta. Oke sepalding mandom. Terus ini no apa mau oto selampe kekesen. Buat kena kekesen gini tuh. Adin asabarinyan karek ngadengin ngaran lagi kat kolonyo. Oh langsung te eling disesep te justru keur ngahudangkeun te eling. Eta teh meh cepet sadar. Meh cepet sadar nu te eling. Ya dipake si sapu tangan. Jadi kocrotan heula ku kolonyo. Dibekemkeun kana irungna menana meh eling. Sekarang abang ngapalingan ada saane ada minyak lain lap keke cegugel karena saya ingat panas ada keke lain lap kalau nyoma bukan biar nyambung gitu nyambung nakadinya mamila ciuniknya abige nges inget ayah kolonjo nya oh nulisnya kolonjo ini macana kolonyo. Obrol dilapkan karena halis dului apel bari mawa radio nyir ha. Generasi 80-an ya. Ngomongin apa sih bang? Nih baru gabung, ini nomor aku udah dise belum? Dise. Maksudnya dise. Emang kapan kau ngasih nama? Kamu ngirim pertama tanggal 7 Juni, Wilujeng siang. Kok, ya maaf bang, nomor aku udah disimpan belum. Kapan kamu ngasih nama? Kamu nge-WA teh, ya. Tanggal 7 Juni 2026 pertama, cuman mengucapkan Wilujeng siang. Terus saya harus nyimpen nama musaha, ari tidak ngasih nama mah.
1: Aduh.
0: Saya kudu diberi minyak kolonyo. Acus. Kulirnya judul minyak. Ari ngeus kitu kanyataan anak.

0: Terus di bade mirin burawal kolongo lin kolongo kolonyo kain. Kolongo kolonyo 6060 kolonyo mah kamu kamana jadulnya mang sengit. Mohon paranti nu pingsan ta eta. Nya paranti nu pingsan. Jadi ameh buru-buru sadar. Jadi si Sulampe, si Carecet, si Sapu Tangan tadi kocrotan heula ku kolonyo bekem ke. Jek, bekem mang mang sadareun. Heuh, make heula kolonyo.
1: Satu teman sudah melakukan
0: bahasa. Acus pindah dah karena bahasana Melayu maki jeng nanya di save DA. Breo, ari anu botona sudah cingilin mang, mun ayah berarti nusok di bawah tukang geblugan sama kurang singa panas sih mama nu gitu. Taeta. Tapi air mata duyung oh. Timpa aku sesalaman wis mau dikenyatkan geus penting tetedek hees we dak ku air mata duyung. Pasti make jampe lagi jampe sesok ngaku lalaguan heula.

simpan aja namaku Diki. Oh, wargina Ibu Hartati. Wow. Ya, ya. Nah, itu udah kan bingung emang. Ujug-ujug apa, ujug-ujug. Udah di-save belum? Ayo ngasih nama belum. Kan bingung gak saya nage. Oh, Diki, wargina Ibu Hartati ya. Adin uye bahasa Arab nama kolog kolagne kolonyo mah bahasa wewengkon gitu juga nama. Nya naon istilah tina seseungit lah. Mi ondanya mang Bapak Uing mah tuh tahun 70. Geus ka Jakarta na teh geus gaul. Saya inget Uing mun balik ka Lemur sok aya na jahit teh minyak Alexander. Anu cepuk eusina hejo, ega anu cair madu ka minyak baju sarua hejo. Semu sengit kemang, kemang jantung. Taek sok aya na cepuk hideung, paragi nyemir sapatu hideung. Naon Bapak Uing ngambil si rambut.

Seru aja minyak nyong-nyong meren kalau nyet ya, kita nggak tahu nyong-nyong. Minyak nyong-nyong apanya? Tak apal asli ya. Marton arek muka kaduhulan nuti amang uing menyanyi sok. Lapor kayaknya alus entenanya. Legit entena gitu. Legit ente tak gitu. Semoga mah legit. Semoga ya. Semoga legit.

Terus di siawan minyak mangan sok disebut nyong-nyong. Jadi minyak nyong-nyong udah bakat ku aneh sengitna. Itu apal nih. Minyak nyong-nyong mah. Halo wargi Sukapura, buat kalian yang sering mikir kalau temen tunanetra gak bisa eksplor dunia digital. Salah, zaman now serba sanggih, HP layar sentuh gampang. Moda screen reader, oke sip Diki, lanjutkan. Ari Dewo, kolonyo ma ujung balad. Balad nanti minyak lavender, tanco, orang aring, meureunnya bang. Ya teuing lah. Tak lamun minyak jangkana halis, ma aya minyak misi. Dipakena teh kana halis, disilangkeun bari ngucapkeun ngaranna awewena, langsung sampeurkeun bari ulin nonton festival. Cadu langsung terbayang-bayang cenah. Naon make kudu disilangkeun coba. Coba tak eta, enggak eta. Naon make kudu disilangkeun. Ngoleskeunana teh. Pabrik kolonyo mah di Palahlar deket Ajuk Mangkus. Bang, aku mau bikin grup wargi Sukapura, boleh enggak? Tapi aku harus punya nomor Bang Andi, nanti Bang Andi jadi adminnya. Maaf, saya tolak, enggak bisa. Dari kemarin enggak banyak yang minta dibikinin grup WA mah. Cuman ya enggak sanggup. Gak sanggup, maaf ya, jangan libatkan Sukapura kalau mau bikin grup biasa ya. Ya, jangan melibatkan kami kalau mau bikin grup WA gitu. Terserah ya teman, cuman jangan libatkan SIM Kuring komo sebagai admin mah gitu. Bukannya apa-apa ya, cuman ya gitu teh ya, grup nu aya gayang kaluar sakabeung mah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Dibanding ngecapruk ngawelu. Bang, kenapa ya orang tunanetra itu suka gampang jatuh dan suka gampang tersandung? Lalu bagaimana caranya berjalan tanpa tongkat? Aku sekarang belum ketemu trik dan caranya, aku tuh gelap sebenarnya, Bang. Maaf. Kita turut jadi poin pentingnya berserah diri. Ingat sama ketetapan takdir. Itu gitu ya. Yang namanya orang tunanetra gampang jatuh ya. Ya, namanya juga tidak bisa melihat kan. Gimana caranya berjalan tanpa tongkat? Ya kita gak punya pengalaman seperti itu. Jadi kita minta maaf. Yang penting sekarang ya itu udah ketetapan kan. Udah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Udah takdir. Ya bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi jag-jag ya tang. Jack disirangkan teh meh ngait meren. Oh bisa. Bisa gitu.

Bre, Nokia lain mang nanyakan ti Meta. Bre, maksud itu apalun si Meta ke? Cekuing itu masa gak tahu. Kamu mah suka tahu. Kolor yang aku pakai sekarang juga tahu. Masa foto minyak kolonya gak tahu. Pok nanti, iya iya deh aku cari. Jeng ayak di manginya. Udah, saatnya pamit ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan, selalu pokoknya mah lancar segala lah. Terima kasih, sampai jumpa besok insyaallah lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Pengadilan Negeri Banjar tolak pra-peradilan anggota DPRD tersangka tipu gelap. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
3: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini di berbagai pelosok tanah air termasuk di Jawa Barat. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimera, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu. Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
7: Kekesalan kita kepada siapa saja yang merasa terlibat.
8: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih gak jauh sih dari makam-makam yang Kali. Sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi
7: udah disertifikat juga.
8: Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
3: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang. Pengadilan Negeri Kota Banjar menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang juga anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM Selasa 18 Agustus. Hakim Ketua Sofyan Deni Saputro memutuskan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya. Kuasa hukum tersangka Adam Hasan menyatakan menghormati putusan meski menilai ada pertimbangan hakim yang memicu kerancuan hukum. Pihaknya kini bersiap fokus menghadapi proses sidang pokok perkara di pengadilan.
9: Kami kuasa hukum dari ARM sangat menghargai keputusan dari hakim karena pra-peradilan itu intinya mutlak keputusan dari hakim yang memang kita harus akui dan setujui. Namun ini bukan masalah menang dan kalah, kita masih bisa memperjuangkan keadilan di pengadilan nanti, terutama dalam pokok-pokok perkara. Walaupun dalam sidang babit kita menganggap bahwa itu proses pemeriksaan, proses pemanggilan segala macam itu cacat formil, tapi hakim memutuskan lain itu tidak menjadi permasalahan karena perkara ini belum memasuki pokok perkara.
3: Sementara, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Purnomo Adi menegaskan putusan hakim membuktikan prosedur penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah berjalan profesional dan bebas dari cacat hukum. Adi menambahkan, dengan selesainya pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar, maka tugas kepolisian selaku penyidik telah resmi selesai dilaksanakan.
9: Dan tentunya kami tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan. Di situ dinilai mungkin tindakan kami yang dapat dikatakan profesional. Kami telah melengkapi segala administrasi yang diperlukan sehingga saat ini pun tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti sudah ada pada kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
3: Dengan demikian, kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan anggota DPRD Kota Banjar ini akan segera bergulir ke meja hijau untuk disidangkan.
4: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat atau Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidaklah berubah menjadi Indonesia Cemas. Menurut laporan KPAI di Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Atau Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
3: Trennya dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas kasus anak masih didominasi oleh kasus cabul. Bukan saja terjadi di Jawa Barat, tetapi juga terjadi di beberapa daerah-daerah yang lainnya. Itu pun juga diimbangi dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak. Bukan saja terjadi di dunia nyata, tetapi juga sudah banyak terjadi kekerasan yang sampai ke KPAI, ke kepolisian, kekerasan yang terjadi di dunia maya. Ini adalah menjadi bahan renungan buat kita sekalian. Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia Emas.
2: KPAI di Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radio.pr98.9.
7: Suka buruk.
8: Keur naon ceuk?
9: Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP na. Meli di mana ce? Cik ngilikan.
9: Ye HP menang meli di Cermat Sel deh.
8: Naon ce? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
11: FM.

حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار بالزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofarel Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdra, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265 581 6.

lagu dua-dua dari Mansur S. Ingat bahwa kuring dagang kaset di jalan suka orang mana dah dagang kaset bahwa di jalan kaset kita nih bapak turan dagangnya kuring mulu nungguan kerojol saya akang-akang kang nama ayah kaset anu judulnya 22 cina. Benaun di Mansur cina. Anu judulnya 22. Oh, 22 nya ayah itu lagu iya orang sedang kaset di kaki lima adanya oke iya dijajar tuh tempat turan udah gak orang Garut kurang cek milu nungguan kita gitu kan ayah lagu anu judulnya 22 kumaha ini nanti Mansur nih cina gitu si orang lagu iya lagu dua-dua gitu aduh apa nanya agak telat itu buka jam tuh kumaha ya dasar liur mikiran asing kuring adan namanya adan.

Palsu. Buat semuanya aja deh, para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada, diambil cepatnya aja deh, dipersilakan Anda kirim WA langsung lah. Kirim WA biar saya langsung bekerja, tidak ngantuk. Habis makan saya dapat pesan satu, jadi saya sedang ngantuk, dihantam ke obat batuk. Jadi pembawaan nanti tunduh. Itunya Sokweana, segera kirimkan saja biar saya tidak kesepian dan tidak menyendiri, tidak ngantuk. Kalau ada pekerjaannya ya insya Allah akan saya kerjakannya. Anu ujungnya 767 Wiljongi, assalamualaikum. Tepang deui sarang abdi di Kalimantan. Kumaha damang sedayana, alhamdulillah sehat, upami damang mah. Bade ngintun salam kangge ka yeuh nya. Sing saha wae anu nuju tugas wengi yeuh, batu hatur nuhun. Kang Apin nyaman tugasna. Pangges kersa macakeun kangge ka Bapak Eman. Oh iya mah. Di putri, putri Bapak Eman ya nya, Mas Ucum na, Asep Uneng oke sami. Mami Nun, Tehelin, Wancuk, Mamba, Mapahru, kumelah, mugia sing sarehat sadayana, amin. Bade nyuhunkeun laguna anu karesep pun bapak, anu judulna teh Peuteuy Ngora saurna. Ah, mung sakitu bae, salam ti abdi, mugia sing kahibur. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Pak Eman tanya ah di Kalimantan ngintun Peuteuy Ngora cenah. Siaplah. Wartaskeun Pak Eman ka putri terus diaoskeun ku Kang Apin gitu. Terus dibacakeun laguna geus bade diputer gitu Peuteuy Ngora.

Salajengna ti Teh Lia. Assalamualaikum, salam kaapin pada menurut lagu agar saya mendam memandangmu di ikenur jamah ikenur jai. Kirim salam nama biasa kamu Ma Minun sekeluarga, Mang Eman sarang Ma Abi Cucum nak, Kang Openg, Kang Oyan Acang, Kang Deyeyet, anak ayah dibakar putih, Mata Entu, Sang Yeyen, Mang Ajat, Ceruk, sarang Mang Pudna, Ce Idarsi, Wadodo, Mang Kade, Mang Ade Jojo, oke kalau kau orang datar kada kawas, sadatar kada kawelah, Kawa Eti, sarang orang Sikeru, Sadayana, orang Cikaret, Sadayana, orang Ciawi, Sudayana, aha, Bunda Saleha, Kang Otang, Andi Duyeh, Andi Sadewo, Cesuti, Diramai, John Andres, Mang Atang, Sadayana, spesial nama biasa kau Putri Bungsu Kue, sarang Bunda Tercinta, Mancuk, wassalam, Telia, datar kadaka, memandangmu laguna, siap, Telia, Wejongnya Telia, Mancuk, oke, kan isalongke lagu Mancuk, banyak, kurang putar.

Andri Sadewo, wilayah jawabnya Andri Dewo. Assalamualaikum, wilayah jawabnya Apin, wilayah biasa, hoyong upen lagu. Bunga sedap malam, dikirim kakek Kak Abah Ador, Maminum, Kang Usup Batok, Oyang Acang, Abah Eman, Sarang Mak Sucumna, Andi Luye, Openg, Budak Hideng, Putra Bungsu, Kak Amar, Teras Natalia, Kumlah Kak Selena, kakek Apin, sehat. Sehatnya, hatur nuhun, yuk. Makasih buat Andri Dewo di Bandung.

0: asa.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

kopi yang diinum lah karena jangan tengopi di rokok ke lah tertunduh yang mau diinum kopi kopi hitam sok cai harum ya sana kopi lah segera buat Jack saat malam aja dah ya. Ada 938 malam Abin dan juga lagu nama Yayan Jatnika lah Kalangkang ya. Ayah hiji tilu hiji pengirim assalamualaikum berjawangi yang Abin mengirim berjawangkan laguna bola Tiwana Sutra kanggo Mang Abin nyawirawe lah.

Lah, aduh. Bola mah waktu dulu, eh. Gila. Ada WA lagi. Ada Pak Idar di Cibentang Lebak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam ngapin, wengi deui. Datang deui ah di Palihan Lebak. Tolong puterin lagunanya. Ada penantian. Bikinkan ke orang si... Cipanawar. Orang Cipanawar, Pasir Ceri. Oke, kawan si Carengkong. Oke, tuh, Cirarangkong. Cikadu, Mami Nun, anu di Bojong, Kota Nining, anu ayah di Kujang, Koma, Saloma, Saleha. Oke, khusus nama biasa kau kangapin. Sarang sing panjang umur, amin. Sarereanya, penggemar Sukapura. Ya, orang ngaliwet deui kangapin. Mungsa kitu, wassalam. Ya, siap Pak Idar. Ayo kayak jeung Pak Iman lah orang kadinya deh. Penantian laguna soalnya mangga langsung lah.

Oke, buat Pak Idar penantian udah ya. Dulu jauhin kok Pak Idar. Penantian atas dilanjut ah.

Gadis manis Kalimantan. Saya mau nyakan kalau Mas Topan lah. Ada 4.15 suruh jauhnya ya. Soreang hadir, Mang. Kemarahan nanti soreang hadir. Ya, terima kasih. Soreang lagi mancok. Assalamualaikum, Kang Apin. Soreang hadir. Suruh jauhnya, request laguna di Tanjung Baru. Salam. Salamlah kaoka orang lembur, we. Anu aya di Walahir. Sing sarehat sadayana, amin. Orang Soreang, Jawa Lahir, Jawa Lahir.

Makanya kan mancuk, benar-benar mancuk datang kereknya. Yang nagihnya, maka soksing tibra, buona. 37 be ala gening, 37 be. Sampai setengah 10 kira. Waktu setengah 10.

nang kira tacan iya tacan jam 10 ini sampai setengah 10 nuwi tacan on air maminun nama telepon tacan on air tacan irama dan sekerap deh nama mak cucu kapengker telepon ini baru tabuh setengah 10

0: Aing diri bade lebat mah telepon sok da weana teh sep. Weana teh teh aya nu ngawea. Tengah 10 bilih bade nyungkeun lagu ngalangguan telepon mangga diantos sok. Karena teh tunduk sim kuring lah. Ngalanggu tu aja teh. Atau saya lanong iya, anong batu, sirop. Nah, wataknya teh tunduk iya. Mangga mak, maminun bilih bade menut lagu sok. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, damang wae man.
1: Damang
0: tanu tanu. Tanu tanu ya. Anu lanong.
1: Kan obat ngantuk kan.
0: Obat iya obat batuk ya, tapi pembawaannya aduh langsung ngalenggut.
1: Mana obat urinnya?
0: Ya nyorangan, eta anu kokole. Anu kokolebatan hasup bodas panjang beukeut lima tuh antep ya.
1: Oh, pengadian nyampurkeun lah.
0: Ya antep lah kana sina kabitaun siaran. Jawab atuh mah. Jawab tunjukkan kopi ke ya lah, lir ke
1: ya. Ya, apa dia ya?
0: Enggak, kalau mendekat nanti tayang, kadinya jauh ah.
1: Luk sampo ya.
0: Oke lah kadinya, ngajakkan luka iraha. Jumat terus Jumahan. Ayo dirinya sok aya khotib deh Jumat.
1: Ah ya, dia ngajaran diri tenang.
0: Ya, biar nyobaan dirinya gitu.
1: Coba tak,
0: juga
1: Jumat
0: gitu. Sugane ya amplopan.
1: Mudah-mudahan nasi ngelopa.
0: Ya gitu.
1: Kalau si diem tenawa.
0: Yo. Gunaon, Pak Eman?
1: Lagu Caringin Tilu.
0: Caringin Tilu.
1: Mohon.
0: Cenama ka bawa angin hiji.
1: Tinggal dua deui.
0: Tinggal dua nya.
1: Lumayan dua ieu masih kada aya. Mungkin cenama ka sadayana kum teu diwiji.
0: Ayo.
1: Di sampe gitu.
0: Ah.
1: Nah, ieu ka bojong wengi geuningan batu geuning nalalepon.
0: Tah kitu sok.
1: Samina mah ka ngoka pun bojo.
0: Ah.
1: Amin.
0: Ternoh, dah gitu.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Nampikin batu pelah kanek.
0: Rudet pegawai wisiaran bumi ke bumi langkarak. Wah, turun batu.
1: Oh iya, mau gula gara-gara mau buat ketak.
0: Aduh, kaku gula. Ya, kak undak mah gula.
1: Ah, itu ada di Kolomoh.
0: Oh iya.
1: Oh, malah seger.
0: Ajak batu mah Kolomoh kaleci, cina.
1: Ajaran gula.
0: Coba aneh, nyata gula kawungnya beak di rumah teh ya kayak gula gula bodas ah. Sik atuh.
1: Tetep enak.
0: Gua saya tak ini, gua saya disuguhkan tak ini enak teh gula. Katanya.
1: Itu ya.
0: Ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagu Pak Eman lah.

0: dapat meningin telepon mah daripada nundutan mah lah. Daripada bobo mending telepon lah.
1: Halo.
0: Oh, indah sekali. Mangga sok atuh, Manawi.
1: Bu Eta lagi berkelana.
0: Berkelana. Siap lah.
1: Gampil.
0: Siap mah.
1: Ya betul
0: kena. Nanti
1: kita
0: ayo duka tapi tidak. Kita kemarin kita di Ransa Maya penak sekarang ibu bidan Rida. Tapi aku naon nanti tinggal lihat asa beda cina teh rarai teh. Jadi asa kanyos gitu cina. Pokoknya itu kio kio kio aduh. Kedua BPJS nanti teh acan teh cara ngadamel cina. Paling saya cina kaya di rumah sakit.
1: Dokter. Dokter.
0: Ibu bidan Rida. Nyap cina orang atau orang ada mulai PJS akhirnya aduh datanya nak KTP cina nyerak kartu keluarga nak ke bumi hela itu ketinggalian teracan lagi Rp35.000 saya sasi cina insya Allah badai cina sekumaha cina naon itu karawas. Abi tadi wongi patu kuaya, pamit maaf, karena saya 20 lengkah, terus capek, gitu sih, loh, cina. Berobatlah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah sehat, cina sok, terus berobat segera. Nah, mau malam ini. Ibu
1: bilang tak kira HP, cemerlang, anak sekuat gitu, gitu, cina teh herang,
0: teteh. Oh, ini juga nama. Capek, cina.
1: Kira kakiatan, dah herang, gitu, nah, bang.
0: Luka kirang, kita akibat kirang artos, anda gitu. Sebelum saya, belum saya wae.
1: Kena apa tu pas kena HP.
0: Nya, biasa na abis sok lumpatan berkat itu berkat dia. Ayer mana di pasar lempang karena 20 meter nges, hanyu capek.
1: Kena motor.
0: Kena tengah aja kena apa, begitu.
1: Capek apa?
0: Mam Ati.
1: Mam Ati. Mam Ati enggak ati naon weh.
0: Ya ge makan ati pancen.
1: Makan ati. Mang ati.
0: Ati sapinya.
1: Ati sapi hayam geus
0: tiasa. Kenapa ati kalong cenah?
1: Eta mangun kesan manuang eta teh buah bit.
0: Oh, nama ini kerasa teh ayah buah pit, ya. Di mana buah pit? Ya?
1: Buah pit teh ayah nanti dilebakkan SMP Karang, sok ayah tadi nanti pembuahan, nanti ke buah.
0: Jika kumaha buah pit teh?
1: Terabui.
0: Oh, ya.
1: Ada ngarang teh buah tapi beti.
0: Oh.
1: Tapi teraus sih. Ya. Asa eta, asa tanah.
0: Asa rajanya, eta.
1: Kedana teh di.
0: Di jus sarang
1: buah naon
0: gitu di jus kan. Iya, kalau direkayasa lah tuang ngenang kan rawasnya.
1: Kalau di iya di norando di
0: dioplos-oplosnya.
1: Dioplos. Yang gila ayah di dokter mah ayah ieu tetana.
0: Ya ayah lanongnya tinggal nolong.
1: Ayah lanongnya. Tong
0: naikkeun HP. Mohon, siapa nama eta?
1: Kirang HP teh herang panan yeuna geus tinggal teh herang jadi sangurang teh kirang sias.
0: Iya, kirang tangaga.
1: Gitu.
0: Lungse teh tangaga.
1: Ai anu HP anu polma 13 rugi ka 13
0: weh. Oh, apalan ibu bidan mah eh. Apalan pelajaran anu ieu mah. Pelajaran.
1: Iya,
0: teh darah
1: bareng mata
0: kintal, panah
1: jadi kiat
0: ke urang. Iya, kada gitu sih kana.
1: Kiat semangat.
0: Iya, herang sih kana.
1: Herang sih
0: kana, jadi
1: kirang
0: kiat. Aduh, kaya tangagaan mah pas rasa kacida.
1: Kurang abe, kurang duit.
0: Tak eta mohon. Eta nu paling utama nama. Ah, kataan abi pamé beunghar pasihan mah da. Mah hayang naon anjing mah kitu tah. Kintun ku abi lah. Hayang mobil naon enjing gitu.
1: Mudah-mudahan atuh apin atuh mabeulna.
0: Tah kitu. Ridoana.
1: Permasian apin pin ya teh aya.
0: Keneh lah. Teu beunghar ge asar beunghar hate we mah.
1: Iya kitu.
0: Beunghar hate mah bari urang teh aya saparak dua parak aya we ngalir gitu.
1: Beunghar hate terang sehat nya.
0: Sehat ta eta nu utama.
1: Semangat.
0: Mohon. Laguna teh naon mah? Laguna teh, lagu naon?
1: Berkelana.
0: Oh, berkelananya. Siap malah. Mhm.
1: Ya Allah, maafin aku buat kesedayaan nanti mudah-mudahan gua lo dikabulkan.
0: Amin.
1: Kesedayaan
0: di kuping-kuping jasin jaman. Oh, nunggu doa kena seher, sing panjang Yusua, sing gue. Nanti acan kena, we pengen tadi doa amat, terus aja ada. Ini sabar lah. Tidak, kia ya, saras namanya sehat nama 20 tahun tidak mang namanya sabulan ini asa tuh pernah mangi sehat gitu. Ayo nama sengit-sengit kadu teh, ayo nama nuang kadu teh sarariun ya nama.
1: Untung, semua
0: kadu na. Seueur nu bade masih anangan ahli mah bina.
1: Nuang teh kadu ye.
0: Eh cina sokin biar kadu tapi kalau dahar di dia cina embung cina. Tuh aceng duren dah beli peryogi duren di Cibeunying cakat geksor dah. Terus ngegaran tuh aceng duren ini kuat sarungit araramis kadu nanti mah. Nyata kena dituang didinya. Ah nyata kena dituang didinya tapi payungnya kantos so nabi. Hampir merengkel patuangan, eta pandangan didinya ta. Saya opat camplung pira kaduna kadu baradag.
1: Aye sepuh mana? Eta tensi naik.
0: Naik ke payun mas abi, ieu pandangan rada kaku tapi gara-gara kana duren.
1: 150
0: Oh, nu agung sok murah. Terus murah kadu kana kopi, aduh. Untung eta payun abi teu jengker didinya. Ya, gitu untung wae. Tiket
1: yang jalanan. Kau. Kengarah puter.
0: Ya siap mak, kengarah puternya.
1: Kelanangan.
0: Oh, yo siap mak. Yo mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak minum, agak berkelana tuh.

Matur nuhun kasadayananya. Utami nama anu parantos jarangan simkuring. Anu ngalanguan telepon. Biasa ngaguingkeun. Mentahkeun saca simkuring. Atau anu maparin WA. Terus nga WA matur nuhun. Tidak cakat, tidak tebih. Atau kaum dangu anu bari ngaringkuk. Tengintu naon-naon ke studio matur nuhun. Kuka satiaan anak. Itu ya tiap dimana.

kemari waktu SNSM. Aturun, sekali deh. Jengkuring pada permios. Insya Allah, dina wengi anjing orang biasa tepak dehnya. Malam Jumat. Ayo nama malam Kamis ya. Maka kawihna ayah ya Tanjung Baru. Menurut pikiran kawih panutup dina yasana. Permios kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Allahumma robba syahri Ramadan alladhi anzalta fihi al-Quran wa aftaradata ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad warzuqni hajja baitikal harami fi ami hadha wa fi kulli ami waghfir li tilka dhunubal idham fa innahu la yaghfiruha ghairuka ya rahmanu ya allam. Wahai Tuhan pemilik bulan Ramadan yang telah menurunkan Al-Quran dan telah mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya di dalamnya, limpahkanlah rahmatmu atas Muhammad dan keluarganya, dan karuniakanlah kepadaku pada tahun ini haji yang mabrur, serta pada tahun-tahun berikutnya. Dan ampunilah semua dosa-dosaku, karena sungguhnya tiada yang dapat mengampuninya selain Engkau, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Mengetahui.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adinal rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ja'alal insan fi ahsanit taqwim. Summa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dinten Kamis anu ayeuna kaping 20 Agustus. Masih dina kasehatan, kanikmatan, kasalametan, moga-moga urang sadaya dipaparin limpahan barokah. Kesambut ku bulan anu agung, yakni bulan Maulidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana keng limpahan barokah, maunah, karomah. Tijalmi-jalmi anu diagungkeun ku Allah, yakni Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Moga-moga dikumpulkeun babarengan di surgana Allah Ta'ala yang para nabi, para rasul, para guru, sepuh, keluargi sadayana dina ridona Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengersa Pak Haji Kalih Bu Haji, umumna keluarga besar Radio Sukapura 98,9 FM. Mudah-mudahan salamina dipaparin kakiatan istiqomah sehat dohir miwah batin. Pun bapa pun biang para santri santriyah, wali santri alumni miwah sadayana kaum dangu Sukapura. Di mana bae ayana anu kusim kuring tetiasa diwincik hiji-hiji. Mudah-mudahan salamina aya dina rahmat ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sata acan kana pembahasan, sepertos biasa uang ngadawam keneula maca salawat ke baginda Rasul kantenan ayeuna dina sasih kelahiranana. Urang sadayana kedah sing seueur-seueur sing saseueur-seueurna muji-muji ka baginda Rasul, maca salawat ka baginda Rasul, nyarioskeun kaagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya uswah nyerap kana sanubari urang misil berkahna bagja dunia banja akhirat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Mengatiupkeun kana panangan, usapkeun kana salila sing berkah sadayana. Berkah salawat, berkah sadayana. Berkah salawat, sehat sadayana. Berkah salawat ditebihkeun tina musibah sagala rupina. Berkah salawat keng syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah. Urang teh ayeuna nincek dina bulan anu diagungkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh bulan anu dimulyakeun ku Allah Ta'ala, diagungkeun ku jalmi-jalmi nu araragung, sabab dina bulan anu ieu teh aya historis siroh, hikayat, riwayat, sejarah anu luar biasa. Nincek dina bulan Agustus, jadi aya kaistimewaan dina bulan anu ieu luar biasanya memperingati 17 Agustusannya, memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu kabagjaan pikeun kumna umat manusia di mana Allah Ta'ala parantos ngalahirkeun jalmi anu mulia anu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, anu nyambung rundayanana ka Nabi Ismail alaihi salam wa nabiyuna Ibrahim alaihi salam. Eta sora ambulan. Maibol sora ambulan, maibol. Maibol digotongan ambulan teh. Dina dinten ayeuna SIM kuring direncangan kumurang kali santri ti palihan ledar anu namina Mang Epul Surepul. ari enjing bade ka radio moal sur SIM kuring insyaallah manawi teu aya gangguan. Pedah bulan mulud ayeuna teh seur pisan kagiatan di mana-mana aya nu ngayakeun Agustusan anu ngayakeun muludan. Duana nage etate pinuhku sejarah anu janten enteng pikeun urang sararea sanggan bagja dunia akhirat. 17 Agustus angka berkaromat etate dulur. Dimana para pejuang bangsa, pejuang agama ngadeklarasikeun kemerdekaan Indonesia dari semua penjajahan asing dan asong. Para ulama ngorbankeun jiwa raga, para pejuang ngorbankeun jiwa raga. Hayang merdeka 17 Agustus teh lain ladang leha-leha. Seueur darah bercucuran di mana-mana. Seueur hate anu ditinggalkeun kunu jadi para sepuhna. Aya nu hirupna teh di leuweung di gunung belaan merdeka Indonesia. Akhirna 17 Agustus Allah maparin anugerah pikeun warga negara Kesatuan Republik Indonesia wayana merdeka. 17 Agustus teh angka berkaromat, lamun itungan bulan Masehi bulanna bulan Agustus, tanggalna 17 Agustus. Lamun bulangan bulanan, lamun itungan bulanna bulan Hijriyah bulanna teh tanggal atau bulanna teh bulan Ramadan, tanggalna tanggal 8 Ramadan. Tanggal 8 Ramadan teh identik jeung jumlah bilangan wali songo. Akur eta ge berkaromat tanggalna teh Maepul. Allahu Akbar. Masehina tanggal 17 dibaratkeun eta teh salat, bimana as-shalah. Anu mana bilangan rakaat dina salat teh jumlahna teh aya 17. Timiti lohorna opat, asarna opat, magribna tilu, isana opat, subuhna dua, di jumlah jam lejeng nu jebleh jadi 17. Bener Maibul? Matak jalma anu bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala atas kemerdekaan Indonesia pasti mua lepas ngadegen sholat. Lamun aya warga negara Republik Indonesia teu ngadegen sholat, komolehal-leha kana sholat sarwajeng tersyukuran ka Allah ta'ala. Kemudian hitungan salapan ciri atau simbol bahwa kemerdekaan Indonesia

Indonesia teh seueur diperjuangkeun ku mayoritas umat Islam, bukan berarti di luar Islam teu berjuangan. Kalau anu merjuangkeun Indonesia teh adalah para pejuang Islam. Di Tasikmalaya terkenal aya Ki Haji Ruhiyat Cipasung, aya Ki Haji Jenal Mustofa Sukamanah di Manonjaya pangaresepan guru wa ajengan Mama Khair Apandi. Kemudian kapalih dieuna deui aya apa Hauru Kuning, eta teh para pejuang-pejuang. Kemudian aya Agan Aon, aya Akan Didi, aya Mama Kudang. Kapal dituna deui aya Mama Sobari, aya Ayah Banjar, aya para wali nu sanesna. Seueur para pejuang-pejuang kemerdekaan anu dilatar belakangi oleh pejuang-pejuang Islam atau para santri-santri yang luar biasa. Eta teh telepas dulur sadayana tina sorotan kaagungan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan anu luar biasa ketika urang sumping bulan-bulan anu mulia, terutama dina bulan Maulidur Rasul ieu, amalan nyaeta kedah nyeurkeun shalawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Sabab lamun tiamah mantena teu diciptakeun ku Allah Ta'ala, laulaka laulaka lama khuliqul aflak. Lamun tiamah Kangjeng Nabi Muhammad teu diciptakeun, moal aya anu uplak apak di alam dunia, ya moal aya. Ku berkah Allah maparin anugrah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirna Rahmaniyah, Rahimiyah Allah nyebar kasakabeh kumna makhlukna Allah subhanahu wa ta'ala. Lain saukur bangsa jelema, bangsa jin, karahmaniyahan, karahimiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain saukur bangsa jin, sasatoan, hewan, tatangkalan, dimana-mana kabeh kasorot ku rahmaniyahna Allah, kurahimihana Allah, kuberkah keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugika masya Allah, gitu kan? Aya istilahna nadom-nadom, anu kuduh ku urang di nadomkeun jeng keluarga, jeng baraya, jeng tatangga, jeng balerea, sangkan hirup nurna Muhammad dinamana urang sadayana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sok sarang anu tiasa ngiringan, insyaallah lamun bumi na ye, bumi na dibacakeun shalawat ka baginda Rasulullah, lamun tempat pada melanana diangge bersolawat kehadap Rasulullah, adapi tempat naon bae dininya aya solawat Rasulullah, maka eta tempat bakal pinuh ku kaberkahan, bakal disalametkeun tina kamadaratan, oge bakal dipaparin katenangan zahir miwah batinna.

Mekah wengi Senin tahun gajah. Ramanate Sayyid Abdullah sing apal kana rundayan Kangjeng Nabi teh, kana silsilah turunan Kangjeng Nabi teh. Sabab naon mantana teh Masya Allah nu janten wasilah Allah maparin kamuliaan, anu jadi wasilah Allah maparin ka unggulan pikeun umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun anu nanya, "Mama, ari bapa na Kangjeng Nabi saha duka?" Taulah sampai duka jawab Sayyid Abdullah. "Mama, ari ibu na Kangjeng Nabi Muhammad saha Siti Jubaidah lain?" Ah, jawab ku eceu teh, "Ibu na teh Siti Aminah gitu." "Mama, ari Kangjeng Nabi teh dilahirkan di mana?" "Di bidan sanes, Ma." "Ul, di bidan lain cenah, Ul." "Bareto mah cen aya bidan euceuh." Gitu, mun dukun beranak mah loba gitu tah. Bahasa bidan istilahna ayeuna nya. "Dibabarkeun teh di Mekah, wulida Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kata bahwa dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad teh di kota Mekah. Wengi Senin tahun gajah, wengi Senin tahun gajah dina maleman Senin lahirna teh dina tahun gajah. Sabab dina waktu harita terjadi penyerangan yang luar biasa yang dipimpin oleh Abrohah raja anu bengis. Aik ngancurkeun Ka'bah samuru, Ka'bah teh meureun barang ulin-ulinan. Akhirna ku Allah Subhanahu wa taala diabadikeun dina Al-Qur'an kumaha? Gagahna Allah nemongkeun Jabar jeung Qoharna kajalma anu khianat, kajalma anu takabur, kajalma anu kumulhur hayang ngahancurkeun Baitullah. Sehingga alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum kasbim ma'kul. Si gajah si tubadagna jeung si botak si Abroha di daharan dipatokan ku amanuk ababil ku manuk sijil. Ababil anu nyanak batu sijil tinarakan Allah taala. Leutik tapi dapat mematikan. Matak ibu hati-hati kena barang leutik. Itu dah. Jadi ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah diubarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Rabiul awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal kedua puluhna bulan Islamna ngarana bulan Rabiul awal. Tanggal kedua belasna diurang masuk disebut bulan Mulud, bulan Maulid. Mulud dilahirkan, Maulid anu lahir, beda itu teh. Padahal ngaran asli nama bulan Mulud teh Rabiul Awal. Kade sing apal uje kana ngaran-ngaran bulan Islam teh ulah sampai urang ngaku Islam, KTP Islam, turunan Islam teu apal kana jati dirina Islam. Sing apa bahkan sing bangga ngaran Islam. Ngaran urang ngaranna ngaran Islam. Bulana bulan Islam, tanggalna tanggal Islam. Sing bangga. Ari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya mani ngempur di bumi na hurung mancur. Tak ya irhas. Jadi ayah irhas, ayah mu'jizat, ayah karomah, ayah ma'unah, ayah istidraj. Tak ya salah satu anuku Allah ditemongkeun irhasna Kangjeng Nabi sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi rasul anu ngaranna aya mukjizat.
Waktos ibu na bade ngababarkeun atau nuju ngababarkeun mantena kacatur ningal cahaya anu ngempur ti bumi na kangnya Nabi hurung baina Syam wal Irak wal Persia salam dunia kacaangan kucaang na kangjeng Nabi hurung mancur hurung ngegemur wah kaluhur. Sehingga pada waktu sarita seurjal minu aheng iyo cahaya naon iyo listrik di mana iyo gitu kan sorotan di mana iyo lampu di mana iyo anuana waktu harita kan can aya istilahna cahaya-cahaya anu sehebat eta bada jarang bareto mah kan masih keneh ku patromak can aya PLN bareto mah. Can aya lampu sorot encan, can aya lampu gantung encan, can aya lampu naon deui senter can aya kapungkur mah. Tapi ketika ya eta we cama oncor naon teh nyan kitu teh lah. Seuneu biasa di obor gitu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumi na teh hurung mancur, bahkan mancur na eta ngagempur kaluar. Sehingga alam dunia kacaangan kucaang na ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bayina dibabarkeun borosot ka alam dunia, babar taya kokotoran, orok tos kenging nyepitan, socana lir kenging nyipatan sarta harum susungitan bral kalam dunia bersih dulur bersih baraya bersih jasadna kangjeng Nabi diiringi dengan senyuman bahkan si eta na si taeuna teh tos disepitan. Ningali socana masya Allah gitu. Jentrik baritos disipatan. Harum semerbak. Sungit. Kasungitan anak kangjeng Nabi parat nepi ka ila yaumil kiamah. Lomba-loba hamba sahaya jadi mulia ku kasungitan kangjeng Nabi. Loba jalmi nubariasa janten marulia ku kasungitan kangjeng Nabi. Bahkan ayah jalmi kubarokah kasengitan kangjeng Nabi nutalina pangkatna jalmi biasa diangkatkeun ku Allah janten waliullah subhanallah. Kamari pertanyaan A. Sebetulna pangkasepna teh Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Kan cenah dina film mah can kacarita ke Nabi Muhammad teh kasep. Nu aya dina film mah nu kacaritakeun nu kasepna Nabi Yusuf. Cuk sim kuring kieu. Duanana ge kasep. Nabi Yusuf kasep, Nabi Muhammad kasep. Ngan Nabi Muhammad mah leuwih kasep. Bahkan kasepna Nabi Yusuf teh eta teh ku kaberkahan kaagungan kasepna Kangjeng Nabi. Jadi Nabi Yusuf kasep, Nabi Muhammad ge kasep. Ngan kasepna Nabi Yusuf eta teh kasorot kunurna Kangjeng Nabi sehingga Nabi Yusuf kasep. Jadi atuh kumaha nu kasep mah Nabi Yusuf, nu pangkasepna mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cedek bedana. Kasepna Nabi Yusuf mah jadi fitnah. Kasepna Nabi Muhammad mah jadi rahmat. Dan jadi Mang Mamat kada jadi rahmat. Jadi rahimiyah. Kenapa? Ketika Nabi Yusuf dibere keagungan kasep ku Allah Ta'ala. Loba awewe zaman harita. Bahkan lancek-lancekna dulur-dulurna. Iri hasud ku kasepna Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ku Allah dipasihan kanya'ah. Gitu kan diungsikan diujlahkeun tapi kasepna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba sahaya jadi mulia manusia anu hina jadi luhur darajat
sabab rahimiyahna Allah, rahmaniyahna Allah, cahayana Allah, dilungsurkan seka Sayyidul Wujud, Sayyidul Ambiya, Sayyidul Mursalin. Subhanallah. Mantak urang ye, pados terbuka cahaya kahirupan, jalan-jalan pituah, jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan ekonomi, pados anak incu turunan urang dipaparinan kelembutan hati, oge terkobul semua cita-cita yang dicita-citakan, ulah erin ngadawamkeun maca solawat. Mantak abdi mah ka santri, khusus na ka santri Nurul Ihsan, ka alumni, ka wali santri, ka jamaah, ulah erin maca solawat. Amalan nu paling dahsyat di zaman kiwari, anu keur pakeuh alam dunia, kumang rupa-rupa. Ayo nu kahuruan anyar keneh kamari, di Cipeuteuy desa Cibatu Ireng. Itu kan, ayo anu pembunuhan, ayo anu geng-gengan, ayo wah pokona mengus loba aliran ABCD, wah segala macam. Pakeuh. Matak cek para ulama, bihusus para ulama, ulama anu istimewa, anu istiqamah, amalan di akhir zaman nu matak bisa maparin pituduh pituah nyalametkeun diri jeung keluarga, tong eureun maca solawat. Tong eureun maca solawat. Oge urang tanamkeun dina hate mahabbah ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, pelajari akhlak-akhlak Kangjeng Nabi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jalma teh diciptakeun ku Allah dina bentuk nu sampurna. Tah lamun hayang sampurna anu leuwih tanaman tanamkeun kacintaan ka Baginda Rasul. Sabab beliau Al-Fatih lima uglik, wal-Khatim lima sabak. Subhanallah. Intina para wargi, kaum dangu sukapura dimana be ayana, tong erin maca solawat. Kantenan urang dina bulan anu mulia iya, katambih maulid nabi, katambih memperingati 17 Agustus, rasa syukur urang ka Allah subhanahu wa ta'ala, tong erin maca solawat. Sakit teman bu haji. Hapunten dina samudaya kelepatan anu leres ti Allah subhanahu wa ta'ala, anu lepat dina kabodohan simkuring, berkah barokah sadayana, moga-moga dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi di surga Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga guru-guru baraya sadayana, dina kaayaan ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sasarengan sareng Kangjeng Nabi anu mulia, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Ridwan Wargi di Pesantren Nurul Ihsan Cibatu Ilam. Peringatan Maulud dan Dina Bahasan Parantos Kadugikan di acara Siraman Rohani. Sakumaha tadi kauninga seurkeun salawat dina segala kegiatan dina segala tempat. Pamugi urang sadayana karaih kapangku bukannya anak Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antos tabu genep sakumaha biasa diteraskan acara salajengna ti Radio Sukapura. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana. Dina dinten enjing acara nu sami insyaallah kadugikeun ti Bapak pencerama nu parantos ka jadwal sakumaha biasa. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Sudah hari Kamis nih, hari yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Dan kalau sudah hari Kamis, itu berarti ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah, yang bisa Anda dengarkan melalui pesawat radio analog atau juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming ya. Sepanjang 3 jam saya akan menemani Anda nih wargi Sukapura ya. Tentunya tidak hanya sekedar menemani, tapi juga apaan? Tapi juga ya ngobrol yang macam-macam lah ya. Menemani dengan lagu, menemani dengan obrolan gitu ya. Semoga bisa menghibur Anda semuanya yang pagi hari ini tentu lagi pada sibuk ya dengan rutinitasnya masing-masing ya. Selamat bersibuk-sibuk.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatuja dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

teman-temanku, saudara-saudaraku, sore hari ini di pinggir kali, jangan lagi kita anti stop jadi orang.

Okay, gitu wargi Sukapura katanya. Jangan rakus, jangan rakus, jangan rakus. Yang rakus tuh yang kayak gimana? Yang nggak cukup-cukup ya? Yang dikasih makan sepiring pengennya jadi dua piring padahal udah kenyang. Yang punya mobil satu jadi mau dua. Yang punya udah punya rumah gedong masih butuh villa juga gitu ya. Rakus, rakus, rakus pokoknya ya. Yang udah dapet gaji gede tapi masih korupsi, tah eta anu rakus mah. Eta rakus ya, gajinya udah gede, udah berkali-kali lipat UMR, tunjangan gede, tapi masih aja ngakalin anggaran negara. Jangan rakus, jangan rakus ya, seperti kata Jack tuh, jangan rakus katanya nanti makan tikus. Jijai ya. Geluh ah. Tapi biasanya yang rakus itu tikus bukan sih? Ayo, hewan yang paling rakus sebetulnya apa ya? Babi apa ya kalau yang paling rakus?

Nah, selama ini tuh kita mengibaratkan apa ya, orang-orang yang licik, orang-orang yang rakus gitu ya, dengan binatang tikus gitu ya. Tikus berdasi lah, tikus-tikus kantor lah gitu ya, kata Iwan Fals juga ya. Tapi sebetulnya hewan yang paling rakus itu apa sih? Emang beneran tikus? Kayaknya bukan deh. Oke, ada sih salah satunya kayaknya ya. Tapi kalau yang dibilang paling rakus tuh sebetulnya ulat ternyata, warga Sukapura. Iya, ulat ya. Jadi katanya mesti ukurannya kecil, ya tuh bisa mengkonsumsi makanan 1000 kali makanan 1000 kali dari berat badannya hanya dalam waktu 2 bulan gitu. Beratnya ulat berapa ya? Ada 2 ons. Enggak ya, nggak nyampe segitu kayaknya ya. Kalau taruh lah misalnya beratnya ini 5 gram lah ya. Kali 1000, berarti 5000. Bisa makan makanan sebanyak 5000 gram. Kalau 5000 gram berarti 5 kilo dong. Ya ampun, kayak gak sesuai ya dengan badannya ya. Kayak gak sesuai gitu, soalnya kecil. Kalau misalnya dikatakan paus biru itu sebagai hewan paling rakus gitu ya, bukan hewan, salah satu ya, salah satu hewan yang rakus ya, percaya sih ya, soalnya kan memang badannya juga gede gitu ya. Hewan paus biru itu ukurannya beratnya 200 ton, panjangnya 30 meter. Ini katanya bisa memakan invertebrata atau udang kecil sebanyak 40 juta. Dalam sehari. Wow. Tapi kan memang sesuai ya dengan ininya, apa namanya, dengan badannya gitu ya. Dengan badannya gede gitu. Beda sama ulat tadi gitu kan. Nah, yang apa namanya, yang badan kecil gitu ya, yang badannya kecil dan juga rakus, ini ada juga nih namanya celurut. Celurut kalau dilihat-lihat sih kayak ya masih saudaraan lah. Celurut itu apa sih? Celurut ya ini sih curut. Curut, iya benar, emang tikus kan, curut. Curut, curut, celurut. Ya emang katanya si celurut ini juga makannya tuh bisa 2 hingga 5 kali lipat atau 125% dari berat badan mereka setiap hari. Ya ampun, pantes kemarin anak ketinggalan tahu di dapur 5 biji habis sama si curut. Tinggal bubuk-bubuk. Nah, ya Allah, ternyata memang kayak gitu ya. Celurut tuh alias curut makannya katanya tiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Terus jika tidak makan dalam beberapa jam mereka bisa mati. Iya, kelaparan banget berarti. Itu ya, yang rakus itu. Oke, tadi ulat, cucurut, paus biru gitu ya. Kalau kata Adin Uye, orang katanya kalau sudah rakus itu bisa lebih-lebih dari tikus teh katanya. Soalnya katanya gak pernah lihat tikus cari makan sambil bawa karung. Ya kan masa tikus bawa karung. Tapi Ana jadi ingat film itu tuh, film yang tokoh utamanya tikus, Red itu. Tapi Ana gak nonton sampai kelar sih, merinding. Merinding lihat tikus abring-abringan. Aduh, gak sanggup Ana.
itu kan bahkan film ini aja Ratatouille itu kan juga tapi kalau ini sih kayak kalau nggak salah ya si Ratatouille mah tikusnya teh dibikin ini imut-imut gitu. Imut-imut karena si tikusnya bercita-cita jadi koki Paris gitu. Anak-anak sih yang nonton ya. Waktu itu Danda sama Mima yang nonton, cuma Danda enggak lihat sampai apa ya, sampai kelar karena tokohnya tikus, agak geli gitu liatnya. Apalagi film yang ini, yang apa judulnya lupa ya, pokoknya si tikusnya tuh jadi tukang teror lah gitu ya. Jadi tukang teror gitu. Mungkin kapan-kapan kayaknya seru juga ya kalau misalnya dibikin film. Filmnya tuh kayak di lagunya Iwan Fals gitu ya, tikus-tikus kantor judulnya. Kata Kang Ades, tikus dong Nurakus mah, katanya besi, semen, aspal aja dimakan. Emang sedoyan itu ya Kang ya. Kata Kang Kakek Salim nih, cecurut teh berit monyong cenah teh. Ah pokoknya mah sebangsa ning nu kitu mah geuleuh we nama. Seting puringka, kadang-kadang dengerin ininya aja ting cerecet geningnya gerdeg-gerbeg cerecetan. Udah kebayang. Tapi kemarin ana di sini tuh di pernah tuh masuk kamar mandi di sini. Ih, ada curut di juru. Lagi nggak ini, lagi kayak ngeliatin aja bertiga mereka. Rewas mungkin, mereka juga rewas mungkin ada raksasa katanya masuk gitu kan. Mereka tuh nyempol aja di juru sambil kayak gitu kan. Kalau beri tuh kayak agak-agak berdiri gitu. Terus ngeliatin aja gitu. Naon cek nete aku marek ngompol gitu. Bari agak-agak takut ya, takut dia loncat gitu. Kang Amar pagi, Dinda juga. Semakin sulitnya katanya cari air, capek ngungsi jauh. Bentar lagi hujan insyaallah ya, udah akhir Agustus nih. Bentar lagi kita masuk bulan berberan kata orang tua dulu, kalau udah berberan katanya berarti udah masuk musim penghujan ya, kita tunggu aja. Kata Dinda, ini yang lagi dibicarain beneran hewan kan teh, takut ada yang baper katanya, kan lagi pada baperan kalau dikit. Iya hewan, kita kan ngomongin tikus dari tadi. Iya, kita gak mau lagi ngomongin hewan-hewan yang paling rakus gitu. Tadi kan slangnya nyanyiinnya lagu rakus, katanya jangan rakus, jangan rakus, jangan rakus gitu. Nah manusia jangan rakus, jangan sampai niruin binatang-binatang yang rakus. Nah kita cari tahu tuh binatang yang rakus tuh apa gitu. Ternyata emang tikus. Ternyata memang cucurut gitu ya. Selain juga ada binatang-binatang yang lain yang memang merakus ya. Tapi yang kalau disebutkan yang paling itu yang paling ternyata salah satu itu tikus tuh paling gitu ya. Paus biru juga rakus. Burung kolibri, nah itu juga rakus, makannya setiap 10 menit sekali gitu ya. Tapi itu karena metabolisme tubuhnya yang sangat cepat gitu kan. Terus ada katak juga. Katak bertanduk, karena ini tuh bisa makan apa saja yang mereka inginkan, mulai dari kadal, ular, dan serangga gitu ya. Bahkan saking kenyangnya perut mereka tuh bisa benar-benar sobek. Ini ngalah-ngalahin tikus nih ya, bisa sobek loh perutnya, ya ampun. Hanya demi bisa apa ya, biar perutnya kenyang. Nauzubillah ya. Kalau kita mah ya secukupnya aja ya.
dah makan-makan cuma sepiring-sepiring, makan tuh cuma sahuap-sahuap ya, jadi secukupnya aja lah. Yang penting kebutuhan pokok tercukupi gitu kan. Ada sedikit dana buat healing gitu ya. Syukur-syukur ada lebihnya untuk ngebantu orang gitu ya. Rumah satu cukup lah ya, cukup. Yang penting teduh kan. Jangan mau helikopter ya, apalagi bayarnya pakai pay letter. Berat ntar.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.